0: Ini HT apa, Jo? Hati-hati di jalan apa?
1: Hati-hati.
0: Hah? Kalau kamu pernah nemuin HT, komen apa? Yang bikin kamu jadi enggak suka atau head malah
1: komen.
0: Oh.
1: Head, aku kira itu baca itu.
0: Yang mana enggak, ini nanti aja. Oh, iya. Tadinya kalau masih sendirian aku mau baca ini, tapi oh, ya nanti ajalah.
1: Iyalah.
0: Head comment.
1: Head comment. Yang bikin jijik.
0: Model gimana sih head comment tuh?
1: Misalkan ada siapa ya, artis nih.
0: Ah.
1: Ih, gayanya kayak kampungan misalkan gitu.
0: Oh gitu.
1: Kayak hai, rambutnya.
0: Magali cukup. Rambutnya. Waduh. Dia tersedak. Pagi-pagi. Oh gitu, model-model gitu.
1: Iya. Cuman kata-katanya kan ada yang lebih kasar, Om, sebenarnya.
0: Kan tahu sendiri kalau netizen mah seperti iya. Apa. Kenapa sih mesti harus ngurusin hidup orang
1: ya? Nah, itu makanya.
0: Kita pamit, terima kasih.
2: Belum. Belum. Dong. Belum. Saya nah, baru datang.
0: Iya. Jam 7 loh ini. Kalau jam 6 jam dikasih longgar jam 7.
2: Macet, Pak. Macet.
0: Datangnya jam 4.
2: Iya, maaf.
0: Gali, apa? Rambutnya keren, Gali.
2: Asli. Apa okay. Nih bahas apa nih?
0: Bahas ini head comment.
2: Head comment, saya paling benci.
0: Respon apa kalau saya masih enggak pernah ya benci-benci, cuman maksudnya malas banget untuk berkomentar karena saya malas banget dikomentarin sama orang lain.
1: Oh, iya.
0: Jadi
1: iya,
0: biar
1: iya.
0: Aja lah head comment apa.
2: Aku ya? Juga enggak pernah berkomentar, Om, tapi aku tuh sering ngeliatin komen-komen orang, netizen.
0: Ya, model-model gitu.
2: Nah, yang aku enggak suka itu adalah misalnya bahasnya tentang apa, tapi nyangkut pautinnya ke pemerintah. Ada
0: pemerintah harus gitu, harus digituin. Harus digituin.
2: Tapi kan maksud aku sesuai dengan ininya loh, sesuai dengan
0: tema.
2: Iya. Konteksnya konteks. Misalnya ada yang KDRT misalnya ya, kasus KDRT, tapi ngomonginnya apa, gara-gara apa gitu.
0: Aku paling sebel tuh ketika
2: enggak nyambung.
0: Ada tuh dua kejadian yang ibu-ibu, nenek-nenek sama kakek-kakeknya lagi jualan, terus ngapain sih orang-orang tuh?
1: Oh, yeah.
0: Head comment-nya tuh maksudnya yang ah udahlah tua bangkal di bentar lagi juga. Ah ya Allah, ngapain lu, biarin aja, kasih support kayak gitu. Kenapa sih orang-orang tuh yang ya bolehlah punya apa namanya? Punya sesuatu yang negatifnya gitu, tapi jangan terlalu begitulah. Lihat-lihat posisi dan kondisi. Tapi kalau misalnya tiba-tiba pemerintah gitu, terus kondisinya yang kayak kemarin tuh banyak tuh pada saat detik-detik proklamasi, Menteri Agama lagi berdoa, tapi nggak ada sedikit kata pun yang berdoa tentang NTT.
2: Iya.
0: Nggak ada. Nah itu.
2: Nah itu baru.
0: Nah itu boleh-boleh aja.
2: Komennya di situ yang nyambung sama pemerintah, it's okay, nggak masalah. Gitu. Cuman maksudnya kalau misalnya yang lain-lain, kadang aku tuh suka gitu loh. Lah ini bahasnya apa? Kesitu lagi, kesitu lagi, gitu. Kadang kayak begitu, Om.
0: Ya gitulah, apa yang bikin kamu jadi gak suka ya begitu.
2: Tapi pernah Om Awong kena head comment dari orang-orang kan? Secara wah,
0: gak pernah. Karena saya
2: selebritas Bandung.
0: Wah, saya kan tidak aktif di sosmed. Beda dengan Anda. Anda kan sosmed tuh luar biasa.
2: Kalau saya sih di komen sih enggak.
0: Tapi
2: story saya dikirimin lagi ke orang lain buat dijulitin.
0: Setuju sih kalau itu.

0: kamu. Hai kamu. Jangan lupa kita mau kasih sesuatu yang bisa bikin kamu jadi peduli dan aware sama kulit. Jadi sabun Ultimate Kaliku-Kaliku ini ternyata bisa membersihkan dan juga menyegarkan kulit. Scrub halusnya itu loh, memelihara kesehatan kulit dan juga menjaga kelembaban kulit. Harganya berapa, Om Irfan? Satu sabun Ultimate Kaliku-Kaliku yang Rp37.000 aja. Dapatkan sabun Ultimate Kaliku-Kaliku di Kimia Farmasi yang Turika 24 dan juga di Fox Radio Bandung. Kita mengingati kalau sangat-sangat adalah transformasi dari kutus-kutus racikan dari Babe Bambang Pranoto.
1: Mari kita bekerja, bekerja, bekerja, mengukur tanah sewa, bereskan segera.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandung melalui UPTD Pemanfaatan Tanah mau mengingatkan kepada Bapak dan Ibu yang saat ini sedang menyewa tanah milik pemerintah Kota Bandung. Yuk, jangan lupa untuk segera melunasi pembayaran sewa tanah sesuai dengan waktu yang sudah ditentukan. Jika pembayaran dilakukan tepat waktu, semua urusan administrasi jadi lebih tertib. Prosesnya juga lebih cepat, nyaman buat kita semua. Selain itu, pembayaran yang lancar juga ikut mendukung pengelolaan aset daerah dan pembangunan Kota Bandung agar terus berjalan dengan baik. Jika masih ada yang mau ditanyakan seputar mekanisme pembayaran data, sewa atau administrasi lainnya, silakan langsung datang ke BKAD Kota Bandung. Petugas siap membantu dengan senang hati. Terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Sejak tahun 2013, dari tangan emas Babe Bambang Pranoto, lahirlah ramuan herbal yang dipercaya banyak orang. Terbuat dari bahan-bahan herbal pilihan, sangat-sangat klasik, dipercaya membantu mengatasi berbagai permasalahan otot, syaraf, hingga penyakit degeneratif lainnya. Sangat-sangat klasik dapat digunakan dari balita hingga manula sebagai metode pengobatan maupun untuk menjaga kesehatan. Harga satu botol sangat-sangat klasik 100 mili adalah Rp170.000. Kamu bisa beli sangat-sangat klasik di Sangasian seluruh Indonesia, Apotek Kimia Farma, Century, K24, dan Fox Radio Network. Di luar harga dan penjual resmi tadi, dipastikan barang palsu. Yang asli ada foto babenya. Sangat-sangat singa ada lawan.
4: 91.7 FM, Bandung.

0: Hartono dong.
1: Pak Bambang.
0: So, Pak Michael, Pak Bambang, Pak Hartono, panggilnya Pak Hartono.
1: Pak Bambang.
0: Pak Hartono. Kalau Bambang bos kita.
1: Ya kan beda orang beda panggil. Kan aku mah deket sama Pak Bambang teh ya. Makanya
0: panggilnya Pak Bambang ya.
1: Pak Bambang.
0: Ya, ya, ya.
1: Jadi dikabarkan memberikan warisan kepada 4 anaknya berupa pengalihan saham setidaknya sekitar 2,93 miliar US dollar atau sekitar 52,37 triliun itu untuk per orang.
0: Dengan harta kekayaan 52 triliun rupiah per orang itu, 4 anak Michael Hartono ini ternyata bisa jajan 1 miliar per hari loh kalau dihitung-hitung. Terus sampai 142 tahun ke depan ya. Artinya dibutuhkan waktu hingga 142 tahun lamanya buat menghabiskan 52 triliun kalau pengeluaran kita adalah 1 miliar per hari.
1: Per hari, 1 miliar per hari.
0: Tuh. 1 miliar per hari aja kalau kita buang-buang tuh
1: itu 142 tahun.
0: 142 tahun umur kita juga kayaknya gak nyampe-nyampe situ
1: ya. Tapi kan ada ini turunan-turunan dari anak tuh cucu gitu cicit gitu.
0: Iya.
1: Ya.
0: Wow.
1: 142 triliun ya.
0: Iya.
1: 142 tahun 52 triliun per orang. Anaknya 4.
0: 4.
1: Anaknya 4. Terus
0: saya yang... nunggu ini info, belum masuk-masuk ke rekening saya.
1: Yang mana?
0: Rekening saya kok belum masuk 52 triliun.
1: Oh itu mah yang coba dicek atas nama Bambang tuh lewat.
2: Fox Radio Bandung.
3: Voice of Sanga-Sanga.
2: Sing ada lawan.

0: Keluarga Kanya A Kota Bandung, ada kabar gembira nih buat kamu yang masih punya tunggakan PBB. Saat ini, pemerintah Kota Bandung memberikan keringanan pokok pajak berupa diskon sampai dengan 100%. Syaratnya cukup bayar terlebih dahulu PBB tahun pajak 2026, maka otomatis akan mendapatkan diskon sebesar 100% untuk tunggakan tahun 2012 ke bawah, sebesar 50% untuk tunggakan tahun 2013 sampai dengan 2020, dan sebesar 25% untuk tunggakan tahun 2021 sampai dengan 2025. Selain diskon, dendanya juga dihapus loh. Program ini berlaku sampai tanggal 31 Desember 2026. Informasi selengkapnya, follow Instagram @bdg.bapenda. Yuk segera manfaatkan kesempatannya di Antosnya.
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
2: Cuaca kadang panas dan juga gerah, bikin badan terasa gatal-gatal karena biang keringat, jamur atau juga bakteri yang bikin kamu ngerasa terganggu dan tambah insecure. Kamu wajib cobain yang namanya sabun Tanamila Tanamu Klasik dan juga sabun Ultimate Tanamila Tanamu. Dengan kandungan ramuan herbalnya, dipercaya bisa membersihkan dan juga menyegarkan kulit, mengatasi gatal dan juga menjaga kelembutan kulit. Harga satu pisi sabun Tanamila Tanamu Klasik Rp50.000 dan untuk sabun Ultimate Tanamila Tanamu Rp75.000. Dapatkan segera keduanya di Sangasian seluruh Indonesia, Apotek Kimia Farma, Century, K24 dan Fox Radio Network. Yang asli ada foto Babe Bambang Pranoto. Sanga-sanga, singa ada lawan.

0: Masih langsung dari Jalan Abadi Raya nomor 12 Geger Kalong Kota Bandung. Fox Radio, radionya sanga-sanga.
1: Kalau kamu pernah nemuin head comment apa nih? Saya baru nemuin di Instagram. Jadi anggota DPRD Gunung Kidul bentak pedagang hanya gara-gara kembaliannya receh. Terus langsung ngomong gini, saya anggota dewan loh. Nah, emang kenapa? Lo udah minta maaf bapak, kami cuma punya receh, cuma 20.000 kembaliannya, recehnya ada 1.500an. Langsung dibentak itu pedagang, langsung netizen bilang, saya majikanmu. Lah mereka kan dibagi gaji sama kita.
0: Iya.
1: Gitu, warnanya dari salah satu partai politik yang warna bajunya merah.
0: Oh.
1: Terus ada gambar banteng di situ.
0: Oh. Kalau itu head comment-nya mah enggak.
1: Ini
0: saya
1: banyak.
0: Suka.
1: Head comment-nya banyak, Dis. Ada yang emang kalau anggota dewan kenapa sih? Gitu.
0: Tapi enggak Dis, maksudnya ada head comment gini. Dari netizennya kan setuju kalau
1: iya,
0: kayak gitu.
1: Iya, maksudnya kalau head comment gitu kadang-kadang ada juga yang ngebelain. Ya, ada beberapa yang ngebela juga, ya mungkin dari partainya juga kali ya. Tapi enggak usah ngomong gitu lah. Maksudnya apa sih, Pak? Udah tua lagi tuh. Pakai kopiah hitam. Emang kopiah ada warna-warni enggak ya?
0: Putih, coklat ada.
1: Ini harus kayaknya stres kali si bapak ini.
0: Karena nggak, mungkin si bapak nggak ikut lomba itu, kemarin. Coba itu. Pak ikut lomba 17 itu. Agustusan. Biar ini kabrang-brangkeun Pak. Pikirannya kabrang-brangkeun.
1: Tapi sebelum itu Dis.
0: Oh apa?
1: Ada Beng-Beng.
0: Oh Kang Beng-Beng dulu. Kang Beng-Beng ikut lomba nggak kemarin? Waalaikumsalam. Oh,
1: Beng-Beng kan ikut lomba ini apa? Manjangin tulang. Assalamualaikum, waalaikumsalam bagi Bandung. Selasa bahagia, insya Allah. Doanya amin. Om Awong, Teh Disa, Bung Jojo sehat selalu.
0: Amin.
1: Lancar rezekinya, amin. Job MC jadi lancarin, amin. Tetap semangat mencari rezekinya buat semua, amin.
0: Amin.
1: Buat semua itu buat siapa? Buat kita bertiga.
2: Oh ya.
1: Karena kita bukan keturunan keluarga cendana. Ya, betul juga sih. Silan Seven, bila kau tadi sampingku. Terima kasih sami-sami Kang Beng-Beng.
0: Doa yang sama buat Kang Beng-Beng, lancar selalu semuanya, sehat-sehat ya.
1: Kenapa masih tetap diungkit-ungkit dengan keluarga cendana ya? Karena kan
0: udah ganti dong, keluarga Hartono. Sekarang
1: oh, iya,
0: Pak,
1: bener.
0: Maaf.
1: Iya Pak Hartono. Kalau keluarga cendana juga kan gak bisa habis itu 7 turunan.
0: Iya sama gitu. Sih, okay. Sama sih.
1: Ngomongin pasal perlombaan tadi Dis.
0: Nah perlombaan, gimana kemarin ikut lomba Jojo?
2: Enggak.
0: Pak Irwan kemarin jadi ikut lomba.
1: Kenapa?
0: Jadi ikut lomba kemarin.
1: Lomba menahan beban hidup. Iya. Ya, juara pertama aku.
2: Oh iya.
1: Itu mah gak diperlombain.
0: Saya juga lomba bertahan hidup. Juara satu saya yang sama.
1: Ah, berarti memang.
0: Nah suasana lomba 17 Agustus ini kan terlihat beda dari biasanya ya. Sejumlah perempuan lansia atau toddler vintage kita sebut.
1: Keren nih namanya ya.
0: Ini mengambil bagian dalam lomba mewarnai. Duduk berjejer sambil milih warna buat gambar yang mereka kerjakan. Ada yang tampak teliti ngisi setiap bagian gambar, sementara peserta lainnya memilih kombinasi warna sesuai selera. Kebayang nggak tuh lansia-lansia duduk,
1: iya bener,
0: pada ngegambar.
1: Iya. Terus apa namanya ngeliatin ini, ngeliatin foto-foto zaman muda gitu ya. Seru tuh. Jadi masing-masing ini terlihat fokus sampai karya yang dikerjakan itu selesai. Jadi kehadiran para lansia dalam lomba ini ikut ngebuat perayaan kemerdekaan terasa lebih hangat. Gak cuma anak-anak doang, kegiatan sederhana seperti mewarnai ternyata juga bisa jadi hiburan buat warga dari berbagai usia. Kemarin tuh sempat ada di beberapa kota di Indonesia. Ada juga lomba mewarnai untuk laki-laki dewasa dan juga perempuan-perempuan dewasa.
0: Oh ya?
1: Mewarnai rumah tangga orang lain.

god, kalau muka udah glowing, udah bersih, itu udah enak banget ya. Gak usah harus putih teman Fox, apalagi yang cewek-cewek ya. Gincernya tuh putih, standarnya tuh kayak cewek cantik harus putih. Enggak, yang penting kalau menurut aku ya, yang penting terawat, yang penting bersih. Nah salah satunya kalau misalnya kamu pengen bikin kulit kamu, apalagi khususnya muka gitu ya, terawat, coba deh pakai yang namanya Sanga-Sanga Facial Wash. Dan ini tuh aman banget karena herbal dengan aroma jasmine yang bermanfaat untuk membersihkan kulit muka, melembabkan dan mencerahkan wajah. Aku juga pakai Sanga-Sanga Facial Wash. Dan harga satu Sanga-Sanga Facial Wash ini lagi promo cuma Rp40.000. Tapi ingat selama persediaan masih ada ya. Dan buat kamu yang pengen beli langsung aja datang ke Fox Radio Bandung. Sanga-Sanga adalah transformasi dari kutus-kutus racikan Babe Bambang Pranoto.

Himbauan Hasan Nazmi memaknai kemerdekaan dengan merdeka dari algoritma digital. Selengkapnya bersama saya, Vira, Fox Intelligence Radio Assistant. Memaknai peringatan Hari Kemerdekaan ke-81 Republik Indonesia, Penasihat Khusus Presiden Bidang Komunikasi, Hasan Nazmi, mengajak masyarakat untuk membebaskan pikiran dan emosi dari pengaruh algoritma di ruang digital. Hasan Nazmi menegaskan, masyarakat perlu membangun kebiasaan bijak dalam mengonsumsi informasi agar tidak mudah terprovokasi atau tergiring oleh potongan video dan narasi media sosial yang dipicu oleh algoritma. Menurutnya, masyarakat harus belajar untuk merdeka dari penjajahan algoritma dan membiasakan diri memahami suatu informasi atau pidato pejabat publik secara utuh dan menyeluruh, bukan sekedar melihat potongan konten yang viral. Menurut dia, salah satu contohnya terlihat dari ramainya pembahasan di media sosial mengenai potongan pidato Presiden Prabowo Subianto yang menyebut upah Rp700.000 untuk pekerjaan mengupas bawang. Sementara itu pendengar, terkait penanganan bencana gempa bumi di Nusa Tenggara Timur, Hasan Nazmi menyampaikan bahwa Presiden Prabowo Subianto telah menginstruksikan jajaran menteri terkait untuk terus bersiap dan hadir langsung di lokasi bencana. Saat ini, Menko PMK, Mendagri, hingga Wamenos masih berada di NTT untuk mendampingi masa tanggap darurat dan pemulihan bagi masyarakat terdampak. Itu dia Fox News untuk jam ini. Sampai bertemu di jam selanjutnya dan sekarang kita dengerin Awang Irfan dan Disha Ardiwinata di Pagi Bandung. Bukan sekedar lagu kemerdekaan biasa, Melanie Subono balik lagi lewat single terbarunya, Jiwa Merah Putih. Lagu ini hadir bukan dengan konsep serba heroik, tapi lewat pendekatan yang lebih personal tentang apa artinya menjadi Indonesia di tengah pudarnya semangat persatuan. Dan menyambut HUT Kemerdekaan Republik Indonesia, Jiwa Merah Putih diputar serentak di radio-radio se-Indonesia. Ayo dengarkan sekarang.

0: sore itu, langit mulai jingga. Tapi jalanan masih terasa membara. Ribuan kendaraan terjebak dalam antrian yang gak berujung.
1: Panas banget sih, mana macetnya gak maju-maju lagi. Kapan sampainya kalau gini terus?
0: Untung pindah ke transportasi umum, bisa sambil baca buku, dengerin musik, atau sekedar merem sebentar. Sampai tujuan tepat waktu tanpa perlu emosi di jalan. Jangan biarkan waktumu habis sia-sia di balik kemudi yang macet. Sayangi fisik dan mental kamu dengan beralih ke transportasi umum. Lebih hemat, lebih cepat, dan jauh lebih tenang. Mari kurangi polusi dan kemacetan kota kita. Ingat, kenyamanan perjalanan kamu dimulai dari pilihan kamu hari ini. Yuk naik transportasi umum.
2: Fox Radio Peduli, fully supported by Sanga Sanga, Sing Ada Lawan.

0: Perhatian, perhatian. Pintu teater 917 sudah dibuka. Pagi Bandung siap-siap mengudara.
1: 91,7 FM Fox Radio Bandung, feel good.
2: Ini masuk di interval terakhir.
1: Yes.
2: Di

0: Selamat pagi buat Haji Ucing.
1: Wah, teman Om Awang tuh.
0: Ini bestie aku SMA.
1: Oh.
0: Bestie aku SMA, terus kader partai juga. Terus Haji Ucing, kenapa saya bilang Haji Ucing?
1: Kenapa?
0: Karena memang dia pecinta kucing. Oh. Jadi kucing itu disiapin satu kamar ada AC-nya. Sementara dia pakai kipas angin.
1: Karena Ucing adalah tuan ya.
0: Betul, Firman Picu.
1: Majikan.
0: Betul, Firman Picu. Picu namanya. Piucingan.
1: Piucingan. Selamat pagi juga buat Kang Rio, Mia Clara. Siapa lagi ya tadi ya Jo? Ada siapa lagi banyak?
2: Ada Mia Clara.
0: Mia Clara, terus ada Rio, ada Firman.
2: Patra.
0: Ada Patra Siombing ya, Patra Siombing.
1: Itu Petra. Dan yang lainnya yang baru nontonin live kita boleh. Yang mau nontonin juga boleh. Kita sudah live di TikTok kita ya.
0: Nah, sekarang ini waktunya kita akan bahas komentar. Jadi kita mau ngebahas tentang satu video di mana ada video dari coba ini ada berapa ya ininya si udah lumayan. Oke, ini dari video
1: Fema itu ya?
0: Ya betul.
1: Yang Fema Af itu ya?
0: Fema Af. Coba kita Fema akan cek dulu sebentar ya.
1: Itu ada suaranya tuh.
3: Ada bahaya. Siapa yang akan
1: ulangi lagi Om? Coba. Nah.
3: Saat di luar sana ada bahaya. Siapa yang akan Bapak selamatkan pertama? Anak atau istri?
4: Anak.
3: Kenapa?
4: Karena yang bahaya istri saya.
1: Jadi ada interview. Memang ini si konten ini Fema Af ini tuh memang suka interview orang-orang random ya. Ketika ada bahaya, siapa yang Bapak akan selamatkan terlebih dahulu? Anak apa istri? Anak. Karena istri saya yang bahaya.
0: Karena yang bahaya istri saya. Istri gembira, suami bahagia, istri curiga. Ah, benar ini, Mbak. Ada beberapa netizen tuh bilang.
1: Netizen begini. Bilang juga, tidur di luar, Pak, kata istrinya.
0: Ini merupakan video terakhir beliau katanya.
1: Terus ada juga yang curhat. Saya kalau lagi libur kerja pakai minyak wangi aja dibilang mau nongkrong gitu.
0: Benar. Awas Pak, istri lihat, kalau istri lihat di Bapak nih itu pasti akan diungkit seumur hidup. Karena memang istri mah kan ini ya apa namanya? Pengingat ya.
1: Iya.
0: Pengingat memori luar biasa. Jadi ahli sejarah istri mah.
1: Terus ada yang bilang the big fear of real men, cina. Oh, ada juga bilang untung udah enggak punya istri. Sama kayak Pak Awo katanya ya gitu ya.
0: Makanya santai aja. Kalau saya libur kerja pakai minyak wangi. Oh iya tadi udah ya.
1: Udah. Ini
0: Pak Irwan. Ada lagi.
1: Tolong diupdate nasib tolong diupdate nasib bapaknya setelah tag video ini. Bapaknya masih ada apa enggak?
0: Aduh,
1: mana lagi ya?
0: Suganti harus nyelamatin hela tetangga, Pak. Tuh. Nah, sekarang itu dalam BPN Badan Penanggulangan BP
2: Badan Nasional.
0: Badan BNPB. BNPB sekarang lagi ngelindungi si Bapak.
2: Kenapa?
0: Bapak dalam ancaman.

0: Hai, mulai
1: apa?
0: Mulai jilat ayo.
1: Ayo.
0: Ayo mulai menjadi penjilat yuk.
1: Ayo ayo jadi penjilat.
0: Oh, ya, silakan.
1: Ada yang lagi dengerin nih?
0: Ada lagi dengerin.
1: Seorang musisi
0: dan ya, juga
1: yang punya usaha
0: di itu kuliner. Di geger
1: kuliner deketan dong sama kantor kita.
2: Betul.
1: Jilat yuk biar kita diajakin makan di sana.
0: Ya, maksudnya jilatnya enggak usah terlalu dikencengin jilatnya.
1: Oh, jangan ngomongin ya.
0: Selamat pagi okay. Pak Tom-tom dan Ibu Ina yang lagi di jalan. Ibu Ina Rofi lagi di jalan lagi dengerin kita ngomongin tentang masalah tadi tuh.
1: Apa?
0: Ngomongin yang masalah kalau di luar itu ada bahaya, Bapak akan nyelamatin anak Pak istri. Pasti Pak Tom-tom kan nyelamatin anak duluan kan? Karena istri bahaya.
1: Bahaya. Enggak, nyelamatin istri.
0: Oh, istri dulu.
1: Karena istrinya dengerin.
0: Oh, iya. Kalau usah sama anak pasti dengernya anak. Ya?
1: Selamat
0: pagi Pak Tom-tom, Ibu Ina Rofi.
1: Tom-tom, aku kemarin ke Akup loh 2 minggu yang lalu.
0: Di siapa apa gitunya tengajak-ngajak kurangnya.
2: Aku juga.
1: Kan tadi aku bilang di Tom-tom ya, guys, nanti yuk kalau kita udah punya duit yuk kita makan di Akup.
0: Kapan bilangnya kapan?
1: Barusan sebelum on mic. Nah, terus Om Awang sama Jojo bilang, "Gak usah, kita pas punya duit tunggu diundang aja sama yang punyanya."
0: Sehat selalu Pak Tom-tom, Ibu Ina Rofi, selalu sehat.
1: Lancar semuanya.
0: Menginspirasi karena beliau berdua tuh senang banget untuk olahraga terutama lari.
1: Iya,
0: sehat-sehat
1: iya.
0: Ibu, Pak
1: Biasanya
0: Tom-tom.
1: Suka mampir nih lari ke sini lewat.
0: Biasanya kalau lewat pas kita mau jajan sama Jojo biasanya suka pas silingsingan, Pak Tom-tom lagi pakai motor.
2: Atau Jumatan,
1: Jumatan bareng. Iya, iya.
0: Aku tuh terakhir Jumatan di situ 2024
1: ya. Lama banget.
2: Oh iya, terakhir. Kan di rumah ya,
0: di rumah. Iya. Jumatan di rumah.
1: Iya.
0: Di rumah.
1: Di rumah siapa?
0: Di rumah Barbie.

0: Kata sejati tuh harus cari-cari yang benar-benar klop banget. Tapi kalau ngomongin masalah sempurna, gak ada yang sempurna kok. Semuanya juga berbalik sama kita ngejalaninnya seperti apa.
1: Oke. Okay.
0: Tapi yang satu ini kayaknya sempurna nih, buat bikin kamu jadi tambah apa namanya, menjaga kesehatan kulit, membantu menyuburkan rambut, itu yang paling penting. Pak Tom-Tom butuh menjaga

0: dirawat dengan benar. Buat mengatasi permasalahan kulit wajah, kamu perlu menggunakan skincare dari Sanga-Sanga. Sanga-Sanga Facial Wash, Face Cream, dan Face Mask yang diformulasikan untuk kamu yang peduli sama kesehatan kulit wajah, yang bisa membersihkan, menutrisi, dan meregenerasi kulit dengan bahan herbal pilihan terbaik. Sekarang, kamu nggak perlu repot atau bingung, karena Sanga-Sanga Facial Wash, Face Cream, dan Face Mask sudah tersedia di Sangasian, Apotek Kimia Farma, Century, K24 seluruh Indonesia, dan pastinya di Fox Radio Network. Sanga-Sanga, sing ada lawan.
1: Tubuh kita setiap harinya menghadapi tantangan, nyeri otot, gangguan syaraf, bahkan penyakit degeneratif. Tapi sekarang ada solusi alami yang lebih dari sekedar minyak balur. Ultimate Sanga-Sanga Minyak Balur, racikan Babe Babang Pranoto ini hadir sejak 14 Mei 2024. Mengandung 140 bahan herbal pilihan dengan wangi lavender yang menenangkan. Ultimate Sanga-Sanga Minyak Balur 100 mili harganya Rp230.000. Dapatkan Ultimate Sanga-Sanga Minyak Balur hanya di Sangasian seluruh Indonesia, Apotek Kimia Farma, Century, K24, dan Fox Radio Network. Di luar harga dan penjual resmi tadi, dipastikan barang palsu. Yang asli, yang ada foto babehnya. Sanga-Sanga, sing ada lawan.
2: Kopi udah di tangan. Pagi Bandung siap nemenin perjalanan paginya kamu. Jadi lebih berisik. Jangan sampai ketinggalan obrolan biasa dan juga info seadanya yang bisa bikin pagi kamu lebih hidup.
3: Cuma di Fox Radio Bandung, setiap hari kerja jam 6 sampai 9 pagi.

0: sama Pak Tom Tom sama Ibu Ina.
1: Oh iya, mana puterin dong, play dong.
0: Tapi lagu ini diminta sama Mia Clara.
1: Oh, Mia Clara.
0: Mia Clara. Sekarang apa namanya? Yang namanya perspektif untuk mendapatkan kekasih jodoh. Orang Korea, jodoh jadi di downgrade sekarang.
1: Sesuai realita aja ya.
0: Kan Korea.
1: Iya.
0: Jadi
1: iya.
0: Ke orang ini aja sana, orang lokal aja.
1: Aja. Gitu.
0: Kan kita enggak tahu orang lokal orang mana ya.
1: Iya.
0: Ini
1: iya.
0: Lagunya
1: lagi jatuh cinta Mia Clara. Iya.
0: Oke,
1: iya.
0: Oke, kita akan coba menjadi penjilat lagi. kita putar ya.
1: Sok.
2: Kang Awong.
3: Selamat pagi Teddy San. Pagi.
1: Selamat pagi
2: semuanya Fox Radio.
0: Udah kayak penyiar aja ya.
1: Dia memang, Pak.
2: Tapi tadi materi siarannya joss banget. Kita berdua langsung, siap Bu.
3: Sayangnya lagi enggak jogging nih kita.
2: Atur nuhun, pokoknya mah mangga kapan mau ke Miyakub kabarin ya. Kami
3: diantos,
2: undang.
3: Diantos.
2: Waktu itu udah ngundang ke Mir juga, tapi enggak tahu udah kesana apa belum. Nuhun.
3: Berkabar ya.
0: Terima kasih Pak
1: langsung
0: Tom,
1: diundang
0: Ibu.
1: Loh. Oke,
0: terima kasih. Kang Tom kalau mau enggak usah undang Kemir, Kang lah.
1: Suka enggak ngebilangin ke kita ya?
0: Kemir mah dia sendiri-sendiri, Kang. Jadi udah kayak enggak butuh kita dia. Hati-hati di jalan, Kang, Ibu.
1: Nanti okay. Insyaallah kita mampir ke sana ya.
0: Nah, ngomongin masalah Tom Tom kan drummernya
1: musisi, betul.
0: Budayawan juga.
1: Yes.
0: Ini kita ngomongin tentang masalah musisi juga nih.
1: Ini kalau ini ada musisi muda,
0: yeah.
1: Namanya adalah Antea Putri Turk, membawakan Indonesia Raya menggunakan lirik dan partitur yang pertama kali diperdengarkan pada tahun 1928.
0: Cakep, keren.
1: Lahirnya Om Awong nih 1928.
0: Setelah Isya. 1928.
1: Iya, benar. Sebelum lagu ini ditetapkan dalam bentuk resminya, dan versi ini menggunakan lirik dan susunan lagu yang berbeda dari Indonesia Raya yang dikenal saat ini.
0: Jadi yang ngebuat penampilan ini semakin istimewa, Antea merupakan cicit buyut Ngadini Supratini. Ini adalah kakak kandungnya dari W.R. Supratman, pencipta lagu Indonesia Raya. Bakat bermusiknya pun sudah terlihat sejak kecil dan membawanya tampil di berbagai panggung nasional hingga mancanegara.
1: Keren banget Antea Putri Turk ya. Ini bakatnya sudah terlihat sejak kecil. Sama kayak Wong Irfan juga dulu ya, bakatnya apa, Pak? Kalau waktu kecil sudah terlihat bakat apa?
0: Nyopet, Bu, nyopet.
4: Takut.

Banyak tujuan ketika kita berlibur ke Yogyakarta, mengunjungi tempat bersejarah, ke tempat wisata, bahkan kuliner. Untuk tujuan staycation-nya hanya satu, di Klemihuis by Sanga-Sanga Hospitality. Ya, Sanga-Sanga Hospitality juga hadir di Yogyakarta. Klemihuis ada di Jalan Suroto nomor 14, Kecamatan Gondokusuman, Kota Baru, Yogyakarta. Klemihuis memberikan pelayanan bernuansa Jawa tradisional dengan fasilitas kamar lengkap dan heritage. Untuk informasi lebih lengkap, bisa hubungi WhatsApp 0812-2739-5879. Sekali lagi, di nomor WhatsApp 0812-2739-5879. Atau klik websitenya di www.sangasangahospitality.com. Jangan lupa follow Instagram dan TikToknya @klemihuis_. Klemihuis Yogyakarta is a part of Sanga-Sanga Hospitality.

0: Bio Bandung feel good.
1: Netizen Indonesia masuk jajaran dengan tingkat keadaban digital yang kurang oke.
0: Ya kan, benar.
1: Jadi survei dari Microsoft lewat Digital Civility Index atau DCI di kawasan Asia Pasifik itu, Dis.
0: Yeah.
1: Indonesia berada di peringkat 29 dari 32 negara. Hah, ini paling mau bontot lagi nih. Tiga negara doang.
2: Tiga terbawah
1: atau wilayah yang disurvei oleh si Microsoft itu ya. Menariknya nih, survei itu justru menemukan kalau remaja usia 13-16 tahun itu lebih beradab di dunia maya dibandingkan orang dewasa secara global.
0: Bener, setuju. Dan hasilnya masalah itu bukan cuma soal komentar pedas, tapi juga berbagai resiko yang muncul saat berinteraksi di internet. Dan Microsoft juga nih mengingatkan pentingnya berpikir sebelum membalas, menghargai perbedaan, dan memperlakukan orang lain dengan empati saat online.
1: Boleh berkomentar, memberikan reaksi, tapi itu beradab.
0: Itu kadang orang tuh ya gitulah, ada ilmu kan belum tentu punya adab.
1: Nah, betul. Itu
0: iya,
1: tapi adab. Kalau orang punya adab pasti ilmunya tinggi.
0: Yes, yeah. Betul gitu.
1: Adab gitu. Adab siapa? Suaminya Inul.
2: Adab Inul,
1: betul.
0: Adab Suseno.

0: Kesiapan TPST Gede Bagai mengolah 300 ton sampah Kota Bandung per hari. Selengkapnya bersama saya, Vira, Fox Intelligence Radio Assistant.
1: Fox News.
0: Pemerintah Kota Bandung terus mematangkan langkah penanganan sampah secara mandiri. Kawasan Gede Bagai kini bersiap mengolah hingga 300 ton sampah per hari melalui optimalisasi tempat pengolahan sampah terpadu atau TPST Gede Bagai. Fasilitas pengolahan sampah ini diproyeksikan menjadi salah satu tulang punggung pengolahan sampah di wilayah Bandung Timur. Dengan menerapkan teknologi pengolahan modern dan pemilahan dari sumbernya, TPST Gede Bagai diharapkan mampu mereduksi volume sampah harian yang dikirim ke TPA Sarimukti secara signifikan. Langkah ini juga sejalan dengan komitmen Pemkot Bandung untuk mendorong kebiasaan masyarakat dalam memilah sampah dari rumah, serta mempercepat pengolahan sampah berbasis lingkungan yang lebih ramah dan berkelanjutan. Itu dia Fox News untuk jam ini, sampai bertemu di jam selanjutnya, dan sekarang kita dengerin Awong, Irfan, dan Disha Ardiwinata di Pagi Bandung.
2: Dapatkan kabar terbaru lainnya cuma di Fox Radio. Dan visit www.foxradio.com.
3: Sekarang masih ada yang denger radio ya?
4: Masih dong, bahkan makin gampang didengarnya.
3: Serius? Emang lewat apa?
4: Lewat radio mobil? Bisa.
3: Radio di rumah?
4: Bisa.
3: Aplikasi streaming?
4: Website?
3: Bahkan dari smartphone? Kapan saja dan di mana saja?
5: Halo sahabat radio, temani aktivitas Anda hari ini dengan musik terbaik, informasi terkini, berita terpercaya, dan beragam hadiah menarik.
3: Jadi radio nggak cuma di frekuensi FM aja ya?
4: Betul. Radio sekarang ikut berkembang. Mau di perjalanan, di kantor, di rumah, bahkan saat olahraga, radio selalu menemani.
5: Karena radio bukan sekedar media, radio adalah teman setia yang selalu hadir.
3: Sekarang saya percaya radio masih ada dan akan terus ada.
5: Radio tidak pernah mati. Radio terus beradaptasi, terus menemani, dan terus menghubungkan. Dengarkan radio favorit Anda kapan saja, di mana saja. Radio masih ada, masih didengar. Selalu dekat di hati pendengarnya.
6: Radio everywhere.
7: 91.7 FM. Fox Radio, Bandung.
8: Feel good.

0: 91.7 FM Fox Radio Bandung. Feel good. Rawat muka jangan cuma pakai facial wash aja nih teman Fox, tapi harus rajin-rajin maskeran dong. Kalau aku minimal ya seminggu dua kali maskeran. Karena apa? Itu tuh harus kan kita ngangkat sel kulit mati kita ya. Nah kalau misalnya kamu memang rajin maskeran, tapi maskernya juga harus pakai yang alami, yang aman untuk kulit kamu. Coba pakai Sanga-Sanga Face Mask dengan wangi matcha. Sanga-Sanga Face Mask ini bermanfaat untuk membersihkan kulit wajah, mengangkat sel kulit mati dan kotoran. Dan harga satu Sanga-Sanga Face Mask ini lagi promo cuma Rp40.000 aja. Tapi ingat, selama persediaan masih ada, mumpung masih ada, kamu beli dibanding nanti cepat kehabisan ya. Buat kamu yang pengen beli, langsung aja datang ke Fox Radio Bandung. Sanga-Sanga adalah transformasi dari kutus-kutus racikan Babe Bambang Pranoto.
1: Sedap.
0: Itu dia.
1: Udah, sekarang ini bakal ada Ijan. Ijan ya? Selektor iya. Indonesia. Ijan. Lagu-lagu berbahasa Indonesia. Thank you very much teman-teman di warga TikTok.
0: Yes.
1: Ketemu lagi besok di jam 8-9.
0: Besok ya.
1: Sukses selalu.
0: Oh iya, mudah-mudahan hari ini juga Persib.
1: Oh ya,
0: menang ya.
1: Kalau menang udah juara tuh, juara Trofeo di Dewata Challenge.
0: Udah enggak kuat aku mah, Dak.
2: Pengen juga kuat.
0: Udah enggak kuat lihat Tom Haye ngoper ke Peralta.
1: Terus?
0: Peralta ngoper ke Ramon.
1: Terus?
0: Ramon ngoper ke Bobotoh.

0: Kalau kerjaan mulai numpuk, minimal playlist jangan bikin stres. Selekta Indonesia, siap nemenin hari kamu. Cuma di Fox Radio Bandung.
1: Selamat pagi, nungguin ya. Ijan mana lagi teman Fox di Selekta Indonesia di hari Selasa yang menyenangkan ini. Kemarin juga libur tapi tetap siaran. Merdeka ya. Masih hawar-hawar kemerdekaan nih teman Fox.
0: Yang lagi pura-pura kerja tapi sebenarnya nyanyi dalam hati, sini-sini kumpul di Selekta Indonesia.

Nah, diomong sama Tempen Fox Radio Bandung, radionya sangat-sangat, teman Fox. Selamat pagi. Ijen Mandagi di Selekta Indonesia. Wow, gimana hari-hari kemerdekaannya? Kemarin lomba-lomba apa? Tapi by the way, sekarang udah mulai ini ya, kayak wow, 17-an tuh padel. Lebih modern aja kali ya, tapi masih ada juga yang ngelakuin kayak karnaval. Itu seneng banget lah, jangan sampai hilang kalau tradisi kayak gitu. Karnaval-karnaval kemarin tuh ngelihat ada mobil dirubah jadi kayak elang-elang gede gitu. Terus tiap-tiap kalau di daerah Jen, di ujung Berung itu masih banyak karang taruna gitu kan ya. Mereka berlomba-lomba jadi yang terbaik, ngehias-ngehias mobil, motor mereka. Luar biasa lah. Masih meriah kok ya Indonesia. Semoga Indonesia kedepannya bisa jadi negara yang lebih baik untuk rakyatnya, itu aja yang paling utama. Kalau Ijan pengen lebih baik buat teman Fox aja deh. Jadi kamu request aja di 08122477417917. Lagu bahasa Indonesia favorit kamu, teman Fox.

0: From your Feel Good Station, Ijan Mandiagi, teman Fox. Radionya sanga-sanga. Kadang butuh hidup yang tenang untuk menjernihin pikiran kita ya. Misalnya butuh refreshing buat kamu nge-restart. Kalau misalnya udah banyak banget pikiran-pikiran kamu yang udah gak bener gitu ya. Nah kalau kamu pengen temuin ketenangan alami, kamu pakai aja yang namanya Dupa-Dupa Premium dari Sanga-Sanga. Jadi Dupa-Dupa Sanga-Sanga bermanfaat untuk menenangkan pikiran dan mengurangi stres, teman Fox. Harga satu bungkus Dupa-Dupa ini cuma Rp20.000 aja. Kamu bisa dapetin Dupa Sanga-Sanga di Fox Radio Bandung ya. Langsung aja cus. Sanga-Sanga adalah transformasi dari kutus-kutus racikan babe Bambang Pranoto.
1: Dari yang terbaru sampai yang bikin nostalgia, semua lagu Indonesia favorit cuma ada di Selekta Indonesia.
2: Wargi Kanyaah Kota Bandung, pernah gak sih mau bayar pajak kendaraan tapi maju mundur gara-gara malas harus pinjam KTP pemilik lama? Duh, gak zaman lagi atuh, ribet kayak gitu. Sekarang bayar pajak kendaraan di Jawa Barat makin gampang. Cukup bawa STNK dan KTP kamu sebagai penguasa kendaraan saat ini, dijamin beres. Prosesnya jauh lebih cepat, lebih efisien. Yuk langsung meluncur ke kantor Samsat terdekat atau cari unit Samsat keliling di sekitar kamu. Nah, biar gak ketinggalan info terupdate-nya, mending langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Di antosnya.
3: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
4: Lagi liatin apa sih, Dis?
5: Ini aku lagi bingung, Om. Aku dikasih minyak sanga-sanga sama saudara. Tapi kok ukurannya beda sih? Aku takut kalau ini palsu.
4: Ini mah asli, Disa. Karena tanggal 9 September 2025, ini baru aja nge-launching sanga-sanga minyak balur edisi travel size. Ukurannya mini, cuma 30 ml. Jadi cocok buat kamu yang sering punya aktivitas di luar rumah.
5: Oh, gitu ya? By the way, Om, harga minyak balur sanga-sanga travel size ini berapaan?
4: Untuk sanga-sanga yang ultimate itu harganya Rp85.000 dan sanga-sanga yang klasik Rp65.000. Kamu bisa beli di Fox Radio Network, Sanga Sian, dan juga di marketplace-nya Sanga-Sanga, Dis.
5: Oke lah kalau gitu. Aku mau langsung borong aja. Soalnya minggu depan kebetulan nih aku mau liburan. Makasih ya, Om, infonya.
4: Sanga-Sanga, sing ada lawan.

0: 91.7 FM, Fox Radio, Bandung. Music is what feelings sound like. Feel good. Fox Radio.
1: Ada kabar baik nih buat kamu karyawan, konsumen, dan sangasian. Reward umroh bersama sangasanga atau uang tunai 35 juta rupiah diperpanjang sampai tanggal 1 Desember 2026. Syaratnya masih sama. Kamu cukup kumpulkan 9 kemasan luar sangasanga ultimate atau klasik ukuran 100 mili, maksimal produksi tahun 2024. Potong masing-masing jadi 2 bagian. Jangan lupa lampirkan juga fotokopi KTP, nama lengkap, alamat lengkap, dan nomor telepon aktif. Gampang kan? Makanya buruan kirimkan ke dalam amplop ke alamat PT Kutus Kutus Herbal atau Dropbox di Fox Radio terdekat.

0: ke-81 RI, Wali Kota Farhan ungkap cara Bandung menerjemahkan makna kedaulatan. Selengkapnya bersama saya, Vira, Fox Intelligence Radio Assistant.
1: Fox News.
0: Memperingati hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia, Wali Kota Bandung Muhammad Farhan menegaskan pentingnya menerjemahkan makna kedaulatan lewat kemandirian pelayanan publik. Farhan menjelaskan, semangat kedaulatan yang disorot dalam peringatan kemerdekaan sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto mengenai pentingnya swasembada dan kemandirian. Bagi pemerintah Kota Bandung, makna kedaulatan tersebut diwujudkan dengan memastikan pelayanan dasar masyarakat dapat tersedia secara mandiri dan optimal. Sektor-sektor utama yang menjadi fokus antara lain layanan pendidikan, kesehatan, serta administrasi kependudukan, agar dapat diakses secara merata oleh seluruh warga Kota Bandung. Tak hanya itu, Farhan juga menyesuaikan semangat kemandirian dalam penanganan masalah sampah. Pemkot Bandung saat ini berkolaborasi dengan Kementerian Riset dan Teknologi serta Danantara untuk mengembangkan teknologi pengolahan sampah kapasitas besar yang minim bau. Wali Kota berharap, melalui kemandirian sektor pelayanan dan lingkungan, Kota Bandung dapat memberikan kedaulatan dan manfaat nyata bagi seluruh masyarakatnya. Itu dia Fox News untuk jam ini. Sampai bertemu di jam selanjutnya. Dan sekarang kita dengerin Raden Citra di Seru Senja.
2: Dapatkan kabar terbaru lainnya cuma di Fox Radio. Dan visit www.foxradio.com.
3: Dari yang terbaru sampai yang bikin nostalgia. Semua lagu Indonesia favorit cuma ada di Selekta Indonesia.

0: didengar doang. Buka TikTok.
1: Karena sekarang Fox Radio live di TikTok.
0: Bisa ngobrol bareng penyiar, bisa sapa-sapa penyiar, dan bisa request juga. Makanya follow dan isi kuotanya juga ya.
2: Fox Radio. Setiap hari jutaan kendaraan memadati jalanan Bandung. Bunyi klakson, kepulan asap, dan waktu yang terbuang jadi bagian dari keseharian. Data TomTom Traffic Index 2024 menempatkan Bandung sebagai kota termacet ke-12 di dunia. Macet di Bandung bukan hal biasa. Ini akibat jumlah kendaraan yang terus bertambah, transportasi umum yang jarang dipilih, dan perilaku pengendara yang kurang tertib. Macet bisa dikurangi kalau kita semua mau berubah dengan menggunakan transportasi umum, karena Bandung yang lancar adalah Bandung yang lebih sehat dan produktif.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh
4: Fox Radio Bandung.

0: the music. Feel the vibe. Feel good.
1: Man, listen.
0: Fox Radio.

0: Kalau kerjaan mulai numpuk, minimal playlist jangan bikin stres. Selekta Indonesia, siap nemenin hari kamu. Cuma di Fox Radio Bandung.
1: Masih bareng nih Jan Mendagi, teman Fox. Yes, dari Selasa yang menyenangkan ini, ada sekitaran 1 jam lagi Jan nemenin kamu. Requestan masih Jan tunggu, bentar lagi Jan bakalan bacain requestannya. By the way, cerita dong, cerita-cerita seperti biasa. Ada obat batuk yang ampuh gak sih, yang enakin gitu?
0: Yang lagi pura-pura kerja, tapi sebenarnya nyanyi dalam hati, sini-sini kumpul di Selekta Indonesia.

Kalau kata Tulus teh hijau ya, maca gitu maksudnya. Lagu-lagu Tulus enakin banget ya, bisa ngebuat kamu jadi nostalgia ya, ngebuat kamu jadi inget-inget masa lalu, atau ngebuat kamu jadi semangat ngejalanin hari ini. Yes, Ijan mau sapa-sapa yang udah masuk ke WhatsAppnya Fox Radio. Ada Kak Abai, katanya requestnya Terlalu Cinta dari Rosa. Udah Ijan puterin spesial lagu untuk Dewi. Atau nun Kak Ijan, selamat siarannya. Ada Tenani. Tenani, Pak Kak Ijan, apa kabar? Baik, Tenani apa kabar? Nani request lagu Bukan Bujangga ya, dari Best Jam. Salamnya untuk semua teman Fox, selamat beraktivitas. Untuk Kak Ijan, sehat selalu, lancar selalu rezekinya. Terima kasih dibacakan dan di play lagunya. Same-same. Kak Marianti mau request lagu Jet Drive, Tak Terbalas. Udah Ijan puterin juga. Lagu Jabot Ijan, Mr. Operator, dan semua yang lagi pada dengerin, terima kasih. Sama-sama. Masih Ijan tungguin ya teman Fox di WhatsAppnya requestan kamu, lagu-lagu Bahasa Indonesia, sampai jam 11 nanti di Selekta Indonesia.

0: Kamu kalau mandi, teman Fox, Ika harus bersih banget atau hanya lewat aja? Kan banyak yang kayak gitu ya, mandi cuman air terus dikit sabunnya, yang penting kelihatan seger kayak gitu. Ijan banget. Tapi kalau kamu pengen mandi terus mau menghilangkan kayak ada gatal-gatal alergi, panu dan bekas jerawat, kamu cobain yang namanya sabun Tanamila Tanamo Klasik. Karena ini berasal dari ekstraksi minyak Tanamila Tanamo ya. Ekstraksi minyak Tanamila Tanamo Klasik. Jadi dari minyaknya dibuat ke sabun. Oke, harga sabun Tanamila Tanamo Klasik ini Rp50.000 aja. Kamu bisa dapetin sabun-sabun Tanamila Tanamo Klasik di Kimia Farma, Century ke-24 dan Fox Radio Bandung. Sangat-sangat adalah transformasi dari kutus-kutus. Racikan Babe Bambang Pranoto.
1: Dari yang terbaru sampai yang bikin nostalgia, semua lagu Indonesia favorit cuma ada di Selekta Indonesia. Punya masalah dengan kulit muka seperti jerawat, flek hitam, bopeng-bopeng, atau kerutan? Udah coba berbagai macam obat-obat dan krim muka tapi tetap gak ada hasilnya? Sepertinya kamu wajib coba minyak Tanamila Tanahmu Klasik. Dan Ultimate Sanga-Sanga Minyak Tanamila Tanahmu, ramuan herbalnya dipercaya bisa membantu kesehatan kulit, membantu regenerasi kulit, melembutkan, dan mencerahkan kulit. Harga per botol 100 ml minyak Tanamila Tanahmu Klasik, Rp215.000. Dan untuk Ultimate Sanga-Sanga Minyak Tanamila Tanahmu, Rp275.000. Dapatkan segera keduanya di Sangasian seluruh Indonesia, Apotek Kimia Farma, Century K24, dan Fox Radio Network. Yang asli ada foto Babe Bambang Pranoto. Sanga-Sanga, sing ada lawan.

Masih bareng Ijon Madagi di 95.7 FM Fox Radio Bandung. Radionya sangat-sangat yang bertransformasi dari kutus-kutus. Teman Fox, ini dia Teri Tak Ingin Usai. Ini tuh album awal yang indah di tahun 2001, teman Fox. Wow, 2001 ya. Ijon lulus SMA 2000. Ya, awal-awal Ijon lulus SMA lah. Ya teman Fox, kamu ini gak sih suka risih kalau kukunya panjang-panjang? Suka gak? Kalau Ijon mah iya banget sih. Malah orang bilang, tangannya buntet katanya. Ya gak apa-apa, yang penting kukunya gak kotor gitu. Tapi yang luar biasa, ada seorang pria memecahkan rekor dunia karena memiliki total kuku sampai mencapai 909,6 cm. Itu berarti 9 meter ya, 9 meter. Dan kuku itu tidak dipotong sama sekali selama 66 tahun. Kabayang.

0: Radio.
1: Ouch. Punya keluhan gatal-gatal di kulit karena iritasi, gigitan serangga, dan biang keringat yang lama tidak kunjung sembuh dan mereda? Kayaknya kamu wajib coba produk baru dari Sanga-Sanga Minyak Gatalin deh. Dengan kandungan hero ingredient seperti daun mint, minyak lavender, tea tree oil, laos merah, jahe merah, dan tamanu oil, minyak gatalin Sanga-Sanga diformulasikan dengan bahan alami, praktis digunakan, dan dirancang untuk jadi solusi cepat dalam kebutuhan perawatan kulit sehari-hari. Harga satu botol minyak gatalin Sanga-Sanga 60 ml Rp75.000. Minyak gatalin Sanga-Sanga bisa dibeli di Fox Radio Bandung. Karena masalah gatal merupakan keluhan yang sering terjadi dan membutuhkan penanganan yang tepat dan cepat. Sanga-Sanga, singa ada lawan.
2: Berlibur ke Bali, bingung nyari tempat menginap? Kamu bisa langsung datang ke Sanga-Sanga Kramas Villa yang berada di Jalan Pantai Kramas, nomor 88 Kabupaten Gianyar, Bali. Villa yang punya 5 kamar tidur, private pool, kitchen set full, dining area dan juga living area yang luas, spa, teras, dan balkon. Ditambah lagi dengan view langsung ke Pantai Kramas, sangat menjadi rekomendasi staycation kamu bareng teman-teman atau keluarga. Sanga-Sanga Kramas Villa juga bisa dijadikan tempat untuk birthday party, wedding party, family gathering, dan juga acara lainnya. Dengan kapasitas maksimum 75 orang. Untuk reservasi, hubungi ke nomor 0852-8888-8085. Follow juga Instagramnya di @sangasangavillas, TikTok di @sangasangahospitality, dan website www.sangasangahospitality.com. Kramas Villa, part of Sanga-Sanga Hospitality.

0: Alun-alun Bandung kembali dibuka dengan aturan baru. Selengkapnya bersama saya, Vira, Fox Intelligence Radio Assistant.
1: Fox News.
0: Alun-alun Bandung usai rampungnya proses revitalisasi kini resmi kembali dibuka untuk umum sejak Senin 17 Agustus 2026. Meski sudah kembali beroperasi, pemerintah Kota Bandung menerapkan aturan ketat demi menjaga keamanan dan kenyamanan pengunjung. Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan, menyampaikan bahwa akses pintu masuk ke taman kini dibatasi dan hanya dibuka satu pintu utama, yang diatur secara teknis oleh Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman bersama kelurahan setempat. Selain pembatasan akses masuk, Pemkot Bandung juga menegaskan aturan mengenai pedagang kaki lima. Wali Kota menegaskan PKL dilarang keras berjualan maupun masuk ke dalam area Taman Alun-Alun. Sementara pedagang di luar kawasan taman akan ditata lebih rapi. Farhan mengajak masyarakat untuk memanfaatkan Alun-Alun Bandung demi kegiatan yang positif serta menjaga kebersihan bersama. Mengingat kawasan ini memiliki nilai sejarah yang tinggi sebagai salah satu warisan pendiri Kota Bandung yang patut dirawat bersama. Itu dia Fox News untuk jam ini. Sampai bertemu di jam selanjutnya dan sekarang kita dengerin Ijan Mandagi di Selekta Indonesia.
2: Dapatkan kabar terbaru lainnya cuma di Fox Radio. Dan visit www.foxradio.com.
3: 2 jam penuh lagu Indonesia terbaik dari jam 9 sampai 11 siang. Buat nemenin pagi sampai siang kamu.
4: Selekta Indonesia.
3: Begal. Bisa muncul kapan saja. Siang, malam, pagi buta. Mereka tak memilih korban, tapi kita bisa memilih untuk lebih waspada. Begal bukan cerita fiksi. Itu nyata dan bisa terjadi pada siapa saja. Hindari berpergian sendirian di malam hari, terutama di jalur rawan. Laporkan aktivitas mencurigakan ke pihak berwenang. Keamanan kota bukan hanya tugas polisi, tapi juga kesadaran warganya. Bandung aman jika kita saling menjaga.
5: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh
6: Fox Radio Bandung.
7: Lagi liatin apa sih, Dis?
8: Ini aku lagi bingung, Om. Aku dikasih minyak sanga-sanga sama saudara. Tapi kok ukurannya beda sih? Aku takut kalau ini palsu.
7: Ini mah asli, Disa. Karena tanggal 9 September 2025, ini baru aja nge-launching sanga-sanga minyak balur edisi travel size. Ukurannya mini, cuma 30 ml. Jadi cocok buat kamu yang sering punya aktivitas di luar rumah.
8: Oh, gitu ya? By the way, Om, harga minyak balur sanga-sanga travel size ini berapaan?
7: Untuk sanga-sanga yang ultimate itu harganya Rp85.000 dan sanga-sanga yang klasik Rp65.000. Kamu bisa beli di Fox Radio Network, sanga

0: dan juga di marketplace-nya sangat-sangat, Dis.
1: Oke lah kalau gitu, aku mau langsung borong aja. Soalnya minggu depan kebetulan nih, aku mau liburan. Makasih ya Om infonya.
0: Sangat-sangat, sing ada lawan.
1: Dari yang terbaru sampai yang bikin nostalgia, semua lagu Indonesia favorit cuma ada di Selekta Indonesia.

Yang sering bersin ternyata ada fakta mengejutkan, teman Fox ya. Yang suka bersin, makanya katanya orang bersin tuh bisa sampai kalau misalnya parah tuh sampai merusak apa tulang rusuk gitu, bisa sampai cedera katanya. Wah. Tapi ternyata kenapa bisa sampai cedera? Karena bersin tuh meluncur bisa sampai kecepatannya tuh 160 km/jam. Gila enggak?

Kalau kerjaan mulai numpuk, minimal playlist jangan bikin stres. Selekta Indonesia, siap nemenin hari kamu. Cuma di Fox Radio Bandung.

Pengen nonton live performance-nya musisi idola kamu yang beda? Tonton semuanya ya di YouTube Fox Radio. Jangan lupa isi kuotanya dulu. Fox Radio.

0: Cuaca kadang panas dan juga gerah, bikin badan terasa gatal-gatal karena biang keringat, jamur atau juga bakteri yang bikin kamu ngerasa terganggu dan tambah insecure. Kamu wajib cobain yang namanya sabun Tanamila Tanamu Klasik dan juga sabun Ultimate Tanamila Tanamu. Dengan kandungan ramuan herbalnya, dipercaya bisa membersihkan dan juga menyegarkan kulit, mengatasi gatal dan juga menjaga kelembutan kulit. Harga satu pieces sabun Tanamila Tanamu Klasik Rp50.000 dan untuk sabun Ultimate Tanamila Tanamu Rp75.000. Dapatkan segera keduanya di Sangasian seluruh Indonesia, Apotek Kimia Farma, Century, K24 dan Fox Radio Network. Yang asli ada foto Babe Bambang Pranoto. Sanga-sanga, singa ada lawan.
1: Sejak tahun 2013, dari tangan emas Babe Bambang Pranoto, lahirlah ramuan herbal yang dipercaya banyak orang. Terbuat dari bahan-bahan herbal pilihan, sanga-sanga klasik dipercaya membantu mengatasi berbagai permasalahan otot, syaraf, hingga penyakit degeneratif lainnya. Sanga-sanga klasik dapat digunakan dari balita hingga manula sebagai metode pengobatan maupun untuk menjaga kesehatan. Harga satu botol sanga-sanga klasik 100 mili adalah Rp170.000. Kamu bisa beli sanga-sanga klasik di Sangasian seluruh Indonesia, Apotek Kimia Farma, Century, K24, dan Fox Radio Network. Di luar harga dan penjual resmi tadi, dipastikan barang palsu. Yang asli ada foto babenya. Sanga-sanga, singa ada lawan.

0: Merah darah pahlawan tertumpah di tanah Ibu Pertiwi. Putih tulang para pejuang tertanam dalam tanah air Indonesia tercinta. Di sini aku terlahir, di sini pula aku tiada. Selamat ulang tahun Indonesiaku.
1: Feel good, Fox Radio.
2: Sore itu, rumah terlihat tenang. Ayah dan ibu sibuk dengan layar masing-masing.
3: Iya, Pak. Iya, betul-betul. Oke, filenya saya kirim sekarang ya, Pak.
4: Ma, sebentar ya, Nak. Mama lagi Zoom meeting ini.
5: Ma, Pa, lihat deh gambar aku. Bagus enggak?
6: Satu panggilan kecil terabaikan karena perhatian kalah oleh kesibukan dunia maya.
5: Ya udah deh, aku main HP aja.
2: Tanpa pendampingan, tanpa batasan, anak mencari perhatian di dunia maya. Scroll tanpa arah, konten tanpa filter, satu kali orang tua terlalu sibuk melihat layar, anak bisa mencari dunia lain buat didengar. Ingat.

0: Gadget bisa menunggu, tapi masa kecil tidak bisa diulang.
1: Dampingi anak saat menggunakan media digital. Buat batasan waktu dan bangun komunikasi. Karena yang anak butuhkan bukan cuma sinyal kuat, tapi perhatian yang hangat.
2: Fox Radio Peduli, fully supported by Sanga-Sanga, Sing Ada Lawan.
3: Siapa yang gak kenal dengan keindahan Ubud? Ubud adalah salah satu destinasi wisata terbaik di dunia. Dan kalau kamu sedang liburan di Ubud, jangan lupa staycation-nya di Sanga-Sanga Hospitality ya, yang cuma berjarak 10 menit dari pusat kota Ubud. Di tempat ini, banyak pilihan tipe kamar. Mulai dari superior room, balinese room, sampai ke villa 2-4 bedroom. Cocok untuk intimate atau sekeluarga sekalipun. Mas Ubud Villa ada di Jalan Cempaka, Banjar Kumbuh, Mas Ubud Gianyar. Untuk informasi dan reservasi, hubungi nomor WhatsApp di 0852-8888-8085. Jangan lupa juga untuk follow Instagram @sangasangavillas, TikTok di @sangasangahospitality, atau klik websitenya di www.sangasangahospitality.com. Mas Ubud Villa, part of Sanga-Sanga Hospitality.
4: Ladies up in here tonight. No fighting. We got the refugees.
5: No fighting.

0: Cuaca ekstrim dan potensi bencana makin sering terjadi. Ada saat ketika suara hujan berubah jadi peringatan. Ketika bumi bergoyang, atau ketika air mulai meluap tanpa kompromi. Mari kita ambil satu menit untuk memastikan keluarga kita aman. Siapkan tas siaga, makanan, obat-obatan, dokumen penting, simpan nomor darurat, dan kenali jalur evakuasi di lingkungan kita. Di mana jalur evakuasi dan di mana titik kumpul. Jangan terjebak hoax di sosial media. Ikuti informasi dan arahan dari BMKG, BPBD, dan otoritas setempat. Tanggap bencana bukan tugas satu orang, tapi tanggung jawab kita semua. Mari bersiap, saling membantu, dan saling menjaga, karena kita sendiri yang jadi penjaganya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan 91,7 FM
1: Fox Radio Bandung. 91.7 FM Fox Radio Bandung. Music is what feelings sound like. Feel good. Fox Radio.

0: 107,7 FM
1: Fox Radio.
2: Sekarang masih ada yang denger radio ya?
3: Masih dong, bahkan makin gampang didengarnya.
2: Serius? Emang lewat apa? Lewat radio mobil? Bisa. Radio di rumah? Bisa. Aplikasi streaming, website, bahkan dari smartphone. Kapan saja dan di mana saja.
4: Halo sahabat radio, temani aktivitas Anda hari ini dengan musik terbaik, informasi terkini, berita terpercaya, dan beragam hadiah menarik.
2: Jadi radio nggak cuma di frekuensi FM aja ya?
3: Betul. Radio sekarang ikut berkembang. Mau di perjalanan, di kantor, di rumah, bahkan saat olahraga, radio selalu menemani.
4: Karena radio bukan sekedar media, radio adalah teman setia yang selalu hadir.
2: Sekarang saya percaya radio masih ada dan akan terus ada.
4: Radio tidak pernah mati. Radio terus beradaptasi, terus menemani, dan terus menghubungkan. Dengarkan radio favorit Anda kapan saja, di mana saja. Radio masih ada, masih didengar. Selalu dekat di hati pendengarnya.

0: Sekarang kita memasuki waktu sholat zuhur.
1: Sholat termasuk sholat zuhur memiliki keutamaan untuk mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran, sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Quran Surat Al-Ankabut ayat 45.
0: Selamat menunaikan ibadah sholat zuhur untuk daerah Bandung dan sekitarnya, yang dipersembahkan Fox

hari ini 17 Agustusan. Panitia bakal bikin lomba panjat pinang. Kalau AA nanti ikut panjat atau mau pinang saya? Dirgahayu Republik Indonesia. Feel good. Fox Radio.

Saya, founder dan CEO CV Sanga-Sanga Artisan, ingin menyampaikan cara menjadi mitra Sanga-Sanga by PT Kutus-Kutus Herbal. Banyak yang bertanya, gimana sih cara bergabung jadi mitra resmi kami? Tenang, prosesnya gampang dan 100% gratis tanpa pungutan biaya apapun. Yuk simak caranya. Pertama, melalui website resmi kami, kunjungin sangasangaofficial.com. Scroll ke bagian paling bawah, lalu klik tombol gabung mitra via WhatsApp. Kamu akan langsung terhubung dengan admin kami dan admin akan mengarahkan ke depo maupun distributor terdekat di kota Anda. 2. Via Instagram, kirim DM ke akun resmi kami @kutuskutusofficial yang sudah terverifikasi, @sangasanga_bali, @sangasanga_skincare. Sampaikan bahwa kamu ingin menjadi mitra. Nanti admin kami akan segera membalas dan admin kami akan mengarahkan ke depo maupun distributor terdekat di kota Anda. 3. Langsung chat WhatsApp admin WA ke 0819 9991977. Tulis bahwa kamu ingin bergabung sebagai mitra dan admin akan bantu prosesnya. Dan admin akan mengarahkan ke depo maupun distributor terdekat di kota Anda. Catatan penting, tidak ada biaya pendaftaran. Cukup ikuti syarat minimal pembelian sesuai ketentuan dari admin. Dukungan full dari tim kami akan bantu kamu mulai usaha bersama produk herbal terbaik.

Gak cuma lagu-lagu kekinian, tapi lagu dari era 80-an, 90-an,

0: memberikan keringanan pokok pajak berupa diskon sampai dengan 100%. Syaratnya cukup bayar terlebih dahulu PBB tahun pajak 2026, maka otomatis akan mendapatkan diskon sebesar 100% untuk tunggakan tahun 2012 ke bawah, sebesar 50% untuk tunggakan tahun 2013 sampai dengan 2020, dan sebesar 25% untuk tunggakan tahun 2021 sampai dengan 2025. Selain diskon, dendanya juga dihapus loh. Program ini berlaku sampai tanggal 31 Desember 2026. Informasi selengkapnya, follow Instagram @bdg.bapenda. Yuk segera manfaatkan kesempatannya di Antosnya.
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
2: Tubuh kita setiap harinya menghadapi tantangan, nyeri otot, gangguan syaraf, bahkan penyakit degeneratif. Tapi sekarang ada solusi alami yang lebih dari sekedar minyak balur. Ultimate Sanga-Sanga Minyak Balur, racikan Babe Bambang Pranoto ini hadir sejak 14 Mei 2024. Mengandung 140 bahan herbal pilihan dengan wangi lavender yang menenangkan. Ultimate Sanga-Sanga Minyak Balur 100 mili harganya Rp230.000. Dapatkan Ultimate Sanga-Sanga Minyak Balur hanya di Sanga Siang seluruh Indonesia, Apotek Kimia Farma, Century, K24, dan Fox Radio Network. Di luar harga dan penjual resmi tadi, dipastikan barang palsu. Yang asli, yang ada foto babehnya. Sanga-Sanga, singa ada lawan.
3: Lagu-lagu di sini bikin nyanyi setiap hari.
4: Fox Radio.

0: parkir sini aja deh. Bentar ini.
1: Aduh, siapa tuh? Siapa ya?
2: Selamat malam. Mobilnya parkir di badan jalan ya? Mohon dipindahkan.
3: Teman Fox, parkir sembarangan bisa membuat jalanan jadi seram. Bukan karena hantu yang datang, tapi karena bahaya yang mengintai dalam diam. Selalu parkir kendaraan kamu di tempat yang aman. Dan ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Dengan sanksi denda maksimal Rp500.000 atau kurungan 2 bulan.
4: Fox Radio peduli. Fully supported by Sanga Sanga. Sing ada lawan.

0: 91.7 FM. Feel good.
1: Beres olahraga atau beraktivitas yang menimbulkan produksi keringat yang banyak bisa bikin kita nggak pede deket-deket orang banyak. Apalagi ditambah dengan bau badan yang muncul. Bisa-bisa orang-orang jadi ill-feel. Buat menghilangkan masalah-masalah tadi, kamu wajib mandi dengan sabun Kaliku-Kaliku Klasik dan sabun Ultimate Kaliku-Kaliku. Dengan scrub herbalnya, sabun Kaliku-Kaliku bisa menetralkan bau badan, menjaga kelembapan kulit, kulit jadi keset, halus, dan menyegarkan. Seperti habis melakukan spa. Harga satu piece sabun Kaliku-Kaliku Klasik Rp35.000. Dan untuk sabun Ultimate Kaliku-Kaliku Rp55.000. Dapatkan segera keduanya di Sangasian serta mitra resmi kami Apotek Kimia Farma, Century, K24 dan Fox Radio Network seluruh Indonesia. Yang asli ada foto Babe Bambang Pranoto. Sanga-sanga, sing ada lawan.

0: Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat menghadirkan siaran Jabar Now, berita yang dihimpun dari redaksi PRSSNI di Jawa Barat.
1: Yang 25 juta itu enggak cair, cuman cair 7 juta 300.
2: Kami menolak keras segala bentuk penjajahan digital di mana kekuatan modal asing mengeksploitasi ruang udara kita.
3: Jabar Now edisi Selasa 18 Agustus diantaranya mengenai HUT ke-81 RI, layanan dasar di Jawa Barat belum terpenuhi. Jebakan program pemerintah fiktif, puluhan warga Sukabumi tiba-tiba tanggung utang bank. Serbuan platform digital global, KPID Jabar serukan kedaulatan informasi. Saya, Jen Marlon Tahitu, inilah Jabar Now selengkapnya. Duka mendalam mewarnai peringatan Hari Kemerdekaan di jalur utama Jamanis, Kabupaten Tasikmalaya. Sebuah kecelakaan lalu lintas hebat yang melibatkan truk Colt Diesel dan minibus Daihatsu Grand Max merenggut 4 nyawa sekaligus. Seluruh korban tewas merupakan satu rombongan keluarga yang tengah melakukan perjalanan darat menuju Bandung. Peristiwa naas itu terjadi Senin 17 Agustus jam 1:30 siang. Menurut saksi mata di lokasi kejadian, kecelakaan bermula saat truk Colt Diesel yang datang dari arah Bandung terlibat tabrakan adu banteng dengan minibus Grand Max yang melaju dari arah berlawanan. Kerasnya benturan membuat truk terguling di tengah jalan hingga mesinnya mengeluarkan asap tebal. Sementara minibus terperosok ke dalam kolam di pinggir jalan dengan posisi terbalik. Warga yang berada di lokasi langsung berhamburan membantu evakuasi para korban yang terjebak di dalam kabin kendaraan yang terendam air.
4: Oh, desa ugal-ugalan. Oh, nabrak Grand Max sampai ke kolam. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun.
3: Upaya penyelamatan berlangsung dramatis. Dua korban yakni Rasidi 52 tahun dan Nur Lailah 50 tahun meninggal dunia di lokasi kejadian akibat luka berat. Sementara dua korban lainnya yakni Rasti dan seorang anak laki-laki bernama Andri Rustandi berusia 12 tahun sempat dilarikan ke Rumah Sakit Hermina untuk mendapatkan perawatan medis intensif. Namun Senin malam kedua korban luka berat itu tidak dapat tertolong. Satuan Lalu Lintas Polres Tasikmalaya Kota masih melakukan penyelidikan menyeluruh guna memastikan penyebab utama tabrakan. Kanit Gakum Polres Tasikmalaya Kota Ibda Devi Budi Radiansyah menegaskan, pihaknya masih lakukan penyelidikan untuk memastikan penyebab utama kecelakaan maut ini. Menurutnya, dua kendaraan yang terlibat mengalami kerusakan parah dan sudah diamankan sebagai barang bukti untuk pemeriksaan lebih lanjut. Niat hati ingin memutar roda ekonomi lewat program budidaya singkong, puluhan warga desa Mekarsari, Kecamatan Ciracap, Kabupaten Sukabumi, justru harus menelan pil pahit. Tanpa pernah merasa mencairkan pinjaman bernilai fantastis, nama-nama mereka kini justru masuk daftar hitam perbankan atau blacklist akibat dugaan modus penipuan berkedok program pemerintah.
5: Kasus ini mencuat saat salah satu korban, Otang, mendapati

0: permohonan kredit di Bank BRI ditolak mentah-mentah. Alih-alih mendapatkan modal baru, Otang terkejut lantaran tercatat memiliki tunggakan utang mencapai 48,6 juta rupiah. Tragedi jerat utang ini bermula pada Juni 2022. Saat itu para petani diiming-imingi program penanaman singkong yang diklaim milik pemerintah. Dengan syarat menyediakan lahan, warga dijanjikan suntikan modal hingga 25 juta rupiah per hektar. Sedikitnya 25 hingga 26 warga tergiur dan masuk dalam jaringan perangkap tersebut. Tanda-tanda kejanggalan sebenarnya sudah terlihat sejak proses administrasi, bukannya dibawa ke kantor cabang resmi perbankan, puluhan warga justru digiring ke sebuah lokasi di kawasan Warung Kiara untuk menandatangani formulir pembuatan rekening bank.
1: Yang mengajaknya itu ketua kelompok tani Desa Mekarsari yang namanya itu Junani, katanya ada program singkong per hektar 25 juta. Yang 25 juta itu enggak cair, cuman cair 7.300.
2: Seorang tukang cukur di Desa Cimulang, Kecamatan Ranca Bungur, Kabupaten Bogor, Nur Hidayat, viral di media sosial setelah mengucapkan kata siapa sudah merdeka saat petugas kecamatan mengajaknya memasang bendera merah putih.
3: Nur Hidayat mengaku ucapan tersebut disampaikan secara spontan. Ia mengungkapkan pernyataan itu merupakan ungkapan keprihatinannya terhadap kondisi ekonomi masyarakat, terutama tingginya harga kebutuhan pokok dan sulitnya mendapatkan penghasilan.
4: Di situ saya nggak ngeluarin kata untuk menolak memasang bendera. Saya cuma ngomong emangnya udah merdeka. Cuman dia tuh masih tutup nyecer saya sama pertanyaan itu. Terus ibu camat juga udah ngebenerin bahwa itu tuh bukan orang dari kecamatan.
3: Sementara itu, Camat Ranca Bungur Dita Aprilia menegaskan kedatangan petugas ke sejumlah lapak dan toko bukan untuk melakukan intimidasi. Petugas hanya mengajak masyarakat memasang bendera merah putih sebagai bentuk penghormatan terhadap jasa para pahlawan.
5: Permohonan maaf, kesimpang siuran informasi berita yang ternyata menjadi viral ya. Kami ada kegiatan menghimbau kepada warga untuk memasang bendera merah putih, menghimbau kebersihan.
3: Meski sempat viral, Nur Hidayat akhirnya tetap memasang bendera merah putih di kiosnya di Jalan Raya Ranca Bungur, Kabupaten Bogor.
2: Pemerintah Provinsi Jawa Barat mengakui di usia Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI yang ke-81 tahun, masih banyak pekerjaan rumah pemerintah daerah yang harus segera diselesaikan. Satu di antaranya adalah layanan dasar dan infrastruktur yang layak.
6: Pemerintah Provinsi Jawa Barat mengakui bahwa di usia Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI yang ke-81 tahun, masih banyak pekerjaan rumah bagi pemerintah daerah yang harus segera diselesaikan. Satu di antaranya adalah layanan dasar dan infrastruktur yang layak. Usai memimpin upacara HUT ke-81 Republik Indonesia di Gedung Sate Bandung, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mengatakan, perayaan kali ini harus jadi momentum refleksi bagi dirinya sebagai kepala daerah. Pasalnya, ukuran kemerdekaan tidak hanya sebatas terbebas dari penjajahan, tetapi juga kemampuan negara menghadirkan pelayanan publik yang dirasakan oleh seluruh rakyat. Dedi mencontohkan, hingga kini masih terdapat persoalan mendasar yang belum terselesaikan di Jawa Barat, salah satunya adalah akses listrik bagi masyarakat. Saat dirinya awal menjabat, tercatat masih terdapat sekitar 500 ribu warga yang belum menikmati akses listrik. Kondisi ini dinilai memprihatinkan, mengingat Jawa Barat merupakan salah satu daerah dengan sumber energi melimpah.
7: 500 ribu warga Jabar nggak punya listrik. Padahal Jabar itu pusatnya energi listrik. PLTA ada di sini, geotermal ada di sini. Pembangunan ini selama ini seringkali mengabaikan daerah yang menjadi sumber produksi. Sehingga daerah sumber produksi itu sering mengalami penderitaan. Di situ menghasilkan listrik, orang situnya terusir, tapi listriknya nggak kebagian. Nah ini kan perspektif yang harus segera dibenahi dan diakui sebagai sesuatu yang harus dikoreksi dalam tata kelola keuangan daerah.
2: Terima kasih Anda masih setia menyimak rangkaian berita dalam Jabar Now yang disiarkan serentak ke radio anggota PRSSNI se-Jawa Barat. Jabar Now hadir Senin hingga Jumat setiap jam 1 siang. Selain Jabar Now edisi berita radio, Anda juga bisa membaca informasi terbaru online melalui www.radioprssnijabar.net. Saudara, serbuan platform digital global KPID Jabar serukan kedaulatan informasi. Komisi Penyiaran Indonesia Daerah KPID Jawa Barat menyerukan penguatan kedaulatan informasi nasional di tengah kian besarnya pengaruh platform digital global. Seruan disampaikan melalui deklarasi penyiaran menggugat di Gedung Indonesia Menggugat Kota Bandung Minggu 16 Agustus.
8: Lewat deklarasi yang dihadiri seluruh komisionernya, KPID Jawa Barat menyampaikan tiga tuntutan utama, yakni kedaulatan informasi, keadilan industri penyiaran, serta perlindungan ruang publik dan frekuensi dari dominasi platform digital global maupun kekuatan modal asing. Ketua KPID Jawa Barat, Adiana Slamet menegaskan, kedaulatan informasi merupakan hak mutlak bangsa guna melindungi masa depan generasi penerus dari serbuan informasi tanpa filter.
9: Kami menolak keras segala bentuk penjajahan digital di mana kekuatan modal asing mengeksploitasi ruang udara kita tanpa tunduk pada hukum Indonesia. Dari Bandung, Bumi Pasundan, kami mengetuk kesadaran nasional, rebut kembali kedaulatan udara kita, tegakkan keadilan dalam setiap siaran.
8: Selain itu, KPID Jawa Barat juga mendorong keadilan distribusi ekonomi dalam industri penyiaran agar lembaga penyiaran lokal tetap memiliki ruang proporsional untuk mempresentasikan budaya daerah. Adiana berharap deklarasi penyiaran menggugat dari Bandung ini mampu menjadi momentum nasional untuk memperkuat posisi Indonesia dalam menghadapi tantangan perubahan arus digitalisasi.
2: Kreativitas dan semangat kebersamaan warga di Tasikmalaya dan Ciamis diuji dalam momen kemerdekaan tahun ini. Ada pengibaran bendera di bawah jembatan gantung, pula ada upacara bendera Agustusan di tengah danau.
10: Semarak peringatan 81 Republik Indonesia dirayakan secara unik oleh warga perbatasan Tasikmalaya dan Ciamis. Bendera merah putih berukuran raksasa 10 x 20 meter sukses dikibarkan secara vertikal di bawah jembatan gantung Sukamena, Kota Tasikmalaya, Senin 17 Agustus. Ketua panitia dari RW 07 Kampung Benteng, Fajar Utama, menyebutkan pengibaran bendera raksasa ini merupakan tradisi tahunan kali ketiga sejak jembatan di atas Sungai Citandui diresmikan. Pengibaran dilakukan secara terampil oleh 5 pemuda setempat yang telah menjalani latihan intensif.
11: Kami mengajak warga agar selalu senantiasa mencintai Indonesia, meskipun begini keadaannya, tapi kita hidup tinggal di Indonesia.
10: Tak hanya seremoni pengibaran bendera, ratusan warga yang hadir juga menggelar aksi peduli lingkungan dengan membersihkan sampah di sepanjang aliran Sungai Citandui serta memeriahkan dengan beragam lomba khas Agustusan. Sementara itu, cara unik dan penuh makna ditunjukkan warga Kabupaten Ciamis dalam memperingati hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia. Upacara bendera digelar dari atas rakit bambu yang mengapung di tengah perairan kawasan wisata Danau Lembur Galuh, Senin 17 Agustus. Dalam proses itu, inspektur upacara beserta petugas mengibar bendera harus menyeberangi danau menggunakan rakit untuk mencapai panggung utama. Meski harus bertarung menjaga keseimbangan di atas air, pengibaran bendera merah putih sukses berkibar sempurna diiringi tepuk tangan riuh peserta dari tepian danau. CEO Lembur Galuh sekaligus inspektur upacara Cuncun Eris Budiana mengaku bangga atas suksesnya ide spontan yang disiapkan 2 minggu sebelum acara ini.
12: Lihat ada stage, kenapa tidak kita bikin yang lebih unik dan supaya lebih meriah di tengah danau.
2: Di hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia, ada yang berbeda di Kabupaten Majalengka. Kodim 0617 Majalengka memberikan hadiah kemerdekaan kepada warga di Kecamatan Talaga berupa jembatan baru yang menjadi penghubung antar desa di Desa Talaga Kulon. Jembatan sepanjang sekitar 26 meter itu menjadi salah satu fasilitas vital bagi masyarakat. Sebelum dibangun, kondisi jembatan yang menjadi akses warga mengalami kerusakan hingga menghambat berbagai aktivitas.
13: Memperingati hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia, Kodim 0617 Majalengka memberikan hadiah kepada warga berupa jembatan penghubung antar desa yang berada di Desa Talaga Kulon, Kecamatan Talaga, Kabupaten Majalengka. Jembatan sepanjang sekitar 26 meter tersebut menjadi salah satu fasilitas vital bagi masyarakat. Sebelum dibangun, kondisi jembatan yang menjadi akses warga mengalami kerusakan sehingga menghambat berbagai aktivitas.
14: Dua desa Campak dan juga Telaga Kulon sekali mengucapkan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya. Kedua desa yang tadinya terhambat oleh alam, adanya saluran air yang membentang hampir 26 meter, jembatannya rusak, jembatannya tidak ada, dan akhirnya komunikasi dan lalu lintas tidak bisa dilaksanakan.
15: Terima kasih Anda telah menyimak siaran berita Jabar Now yang diproduksi oleh Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat.

0: Lagi liatin apa sih, Dis?
1: Ini aku lagi bingung, Om. Aku dikasih minyak sanga-sanga sama saudara. Tapi kok ukurannya beda sih? Aku takut kalau ini palsu.
0: Ini mah asli, Disa. Karena tanggal 9 September 2025, ini baru aja nge-launching sanga-sanga minyak balur edisi travel size. Ukurannya mini, cuma 30 ml. Jadi cocok buat kamu yang sering punya aktivitas di luar rumah.
1: Oh, gitu ya? Eh, by the way, Om, harga minyak balur sanga-sanga travel size ini berapaan?
0: Untuk sanga-sanga yang ultimate itu harganya Rp85.000 dan sanga-sanga yang klasik Rp65.000. Kamu bisa beli di Fox Radio Network, Sanga Sian, dan juga di marketplace-nya Sanga-sanga, Dis.
1: Oke lah kalau gitu. Aku mau langsung borong aja. Soalnya minggu depan kebetulan nih aku mau liburan. Makasih ya, Om, infonya.
0: Sanga-sanga, singa dalam.
2: Mari kita bekerja, bekerja, bekerja, mengukur tanah sewa, bereskan segera.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandung melalui UPTD Pemanfaatan Tanah mau mengingatkan kepada Bapak dan Ibu yang saat ini sedang menyewa tanah milik pemerintah Kota Bandung. Yuk, jangan lupa untuk segera melunasi pembayaran sewa tanah sesuai dengan waktu yang sudah ditentukan. Jika pembayaran dilakukan tepat waktu, semua urusan administrasi jadi lebih tertib. Prosesnya juga lebih cepat, nyaman buat kita semua. Selain itu, pembayaran yang lancar juga ikut mendukung pengelolaan aset daerah dan pembangunan Kota Bandung agar terus berjalan dengan baik. Jika masih ada yang mau ditanyakan seputar mekanisme pembayaran data, sewa atau administrasi lainnya, silakan langsung datang ke BKAD Kota Bandung. Petugas siap membantu dengan senang hati. Terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Perjuanganku lebih mudah karena mengusir penjajah, tapi perjuanganmu lebih susah karena melawan bangsamu sendiri. Dirgahayu, Republik Indonesia ke-81.
5: Feel good, Fox Radio.

Punya keluhan gatal-gatal di kulit karena iritasi, gigitan serangga, dan biang keringat yang lama tidak kunjung sembuh dan mereda? Kayaknya kamu wajib coba produk baru dari Sanga-Sanga Minyak Gatalin deh. Dengan kandungan hero ingredient seperti daun mint, minyak lavender, tea tree oil, laos merah, jahe merah, dan tamanu oil, minyak gatalin Sanga-Sanga diformulasikan dengan bahan alami, praktis digunakan, dan dirancang untuk jadi solusi cepat dalam kebutuhan perawatan kulit sehari-hari. Harga satu botol minyak gatalin Sanga-Sanga 60 ml Rp75.000. Minyak gatalin Sanga-Sanga bisa dibeli di Fox Radio Bandung. Karena masalah gatal merupakan keluhan yang sering terjadi dan membutuhkan penanganan yang tepat dan cepat. Sanga-Sanga, singa ada lawan.

0: Kata siapa cowok nggak perlu perawatan kulit wajah? Setiap hari kita berhadapan dengan debu dan polusi. Bikin muka jadi kusam, jerawat dan juga pori-pori besar. Itu berarti kulit wajah kamu perlu dirawat dengan benar. Buat mengatasi permasalahan kulit wajah, kamu perlu menggunakan skincare dari Sanga-Sanga. Sanga-Sanga Facial Wash, Face Cream, dan Face Mask yang diformulasikan untuk kamu yang peduli sama kesehatan kulit wajah. Yang bisa membersihkan, menutrisi, dan meregenerasi kulit dengan bahan herbal pilihan terbaik. Sekarang kamu nggak perlu repot atau bingung, karena Sanga-Sanga Facial Wash, Face Cream, dan Face Mask sudah tersedia di Sangasian, Apotek Kimia Farma, Century, K24 seluruh Indonesia, dan pastinya di Fox Radio Network. Sanga-Sanga, sing ada lawan.
1: Kamu lagi dengerin 91,7 FM.
2: Fox Radio Bandung.

0: Karnaval HUT RI di Cicalengka ricuh. Kapolsek Dandan Ramil jadi korban pemukulan. Selengkapnya bersama saya, Vira, Fox Intelligence Radio Assistant.
1: Fox News.
0: Pesta rakyat memperingati HUT ke-81 Republik Indonesia di Kecamatan Cicalengka, Kabupaten Bandung berujung ricuh. Kegiatan karnaval yang semula berlangsung meriah pada Senin 17 Agustus kemarin ternoda oleh aksi pemukulan yang menyeret aparat keamanan. Keributan dipicu oleh aksi kerusuhan di antara sesama peserta karnaval yang diduga dalam pengaruh minuman keras. Saat mencoba melerai perselisihan, Dan Ramil serta Kapolsek Cicalengka Kompol Ade Rahmat justru menjadi sasaran pemukulan dari para pelaku. Tak hanya aparat, seorang anggota ormas yang ikut membantu melerai pun turut menjadi korban pengeroyokan. Akibat insiden tersebut, Kapolsek Cicalengka dan anggota ormas mengalami luka di bagian wajah. Menanggapi insiden tersebut, jajaran Polresta Bandung bertindak cepat. 4 orang terduga pelaku berinisial RF, IA, YP, dan F berhasil ditangkap di lokasi berbeda dan kini tengah menjalani pemeriksaan intensif di Mapolresta Bandung. Kapolresta Bandung, Kombes Pol Aldi Subartono menegaskan, pihak kepolisian tidak memberikan ruang bagi para perusuh dan akan memproses hukum seluruh pelaku secara tegas. Pihaknya juga menghimbau masyarakat untuk tetap menjaga situasi Kamtipmas dan tidak berbuat anarkis terlebih dalam momen perayaan kemerdekaan. Itu dia Fox News untuk jam ini, sampai bertemu di jam selanjutnya, dan sekarang kita dengerin lagu-lagu enak di Fox Rewind.
1: Dapatkan kabar terbaru lainnya cuma di Fox Radio. Dan visit www.foxradio.com.

0: Beragam peristiwa penting yang terjadi di Kota Bandung kami kabarkan untuk Anda dalam Kilas Bandung. Diproduksi oleh LPSPR SSNI Bandung yang disiarkan serentak oleh 37 radio anggota PR SSNI Bandung. Sejumlah informasi aktual kami hadirkan untuk Anda dan inilah informasi utamanya. Peringati hari ulang tahun ke-81 RI, Pemkot Bandung fokus perkuat pelayanan dasar. Bendera merah putih raksasa berkibar di flyover Pasupati. Alun-alun Kota Bandung kembali dibuka. Saya, Santi Kesari Sumantri, inilah Kilas Bandung selengkapnya. Momentum kemerdekaan harus menjadi pengingat untuk terus memperkuat pelayanan kepada masyarakat. Tema peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia tahun ini, yaitu Indonesia berdaulat, adil, dan makmur, harus diterjemahkan secara nyata dalam kehidupan masyarakat. Hal tersebut disampaikan Wali Kota Bandung Muhammad Farhan saat bertindak sebagai Inspektur Upacara peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia di Plaza Balai Kota Bandung pada Senin 17 Agustus 2026. Farhan mengatakan makna berdaulat berkaitan erat dengan kemampuan bangsa untuk berdiri di atas kekuatan sendiri. Oleh karena itu, semangat kemandirian tersebut juga harus diterapkan di tingkat daerah, termasuk Kota Bandung. Pemerintah Kota Bandung menerjemahkan semangat tersebut melalui penguatan pelayanan dasar bagi masyarakat. Menurutnya, penguatan pelayanan dasar akan terus diarahkan mulai dari tingkat kota, kecamatan hingga kelurahan dengan melibatkan partisipasi aktif pengurus RT dan RW.
1: Bersama-sama dengan pemerintahan Provinsi Jawa Barat yang dipimpin oleh Gubernur Kang Deddy Mulyadi, kita memperkuat pelayanan dasar, peningkatan kualitas pendidikan, kualitas akses kesehatan, jangkauan layanan yang diperluas dengan perbaikan lingkungan, penanganan masalah-masalah seperti masalah sampah, masalah ketertiban dan keamanan, serta tata kelola pemerintahan yang bersih, responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Pelayanan ini juga dipastikan agar diterima oleh seluruh warga Kota Bandung dari level kota, kecamatan hingga wilayah kelurahan dengan partisipasi aktif seluruh pengurus RW dan RT di wilayah Kota Bandung.
0: Alun-alun Kota Bandung kembali dibuka untuk masyarakat setelah dilakukan sejumlah evaluasi dan perbaikan. Pembukaan kembali ruang terbuka publik tersebut diresmikan Wali Kota Bandung Muhammad Farhan bertepatan dengan Pesta Rakyat dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia, Senin 17 Agustus 2026. Farhan mengatakan pembukaan kembali alun-alun Bandung dilakukan setelah pemerintah kota melakukan evaluasi sejak Januari 2026. Sejumlah persoalan yang sebelumnya menjadi keluhan masyarakat telah diperbaiki sehingga dinilai siap kembali digunakan. Menurutnya pembukaan kembali alun-alun Bandung harus diikuti dengan pengelolaan dan pemeliharaan secara berkelanjutan oleh dinas terkait serta kewilayahan melalui tim khusus yang bertugas menjaga kebersihan kawasan. Selain itu aktif mengedukasi masyarakat mengenai pentingnya menjaga kebersihan dan ketertiban saat menggunakan fasilitas publik. Meski telah kembali dibuka, masyarakat dapat menggunakan kawasan Taman Alun-Alun Bandung selama jam operasional, mulai pukul 8 hingga 4 sore. Farhan berharap pembukaan kali ini dapat berlangsung secara permanen selama tidak kembali ditemukan persoalan yang membutuhkan perbaikan.
2: Perbaikan kembali alun-alun yang sejak Januari yang lalu saya evaluasi, dan sekarang sudah siap. Untuk masyarakat, silakan manfaatkan ruang terbuka publik ini yang merupakan warisan dari para pendiri Kota Bandung untuk betul-betul dimanfaatkan sebagai ruang terbuka bersama-sama. Badai aman, badai botram, badai piknik, mangga, tapi tetap diikuti peraturan ya, mengenai hal-hal yang sangat penting, kebersihan, dan lain-lain. Dan juga tentu saja kita ingin taman ini menjadi taman yang akan selalu membuat seluruh warga Bandung bahagia dan gratis. Dari jam 8 pagi sampai jam 4 sore.
0: Bendera merah putih berukuran besar dibentangkan di Jalan Layang Mochtar Kusuma Atmaja atau flyover Pasupati Kota Bandung pada peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 Senin 17 Agustus 2026. Pengibaran bendera merah putih berukuran 20 x 6 meter tersebut melibatkan komunitas, organisasi masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, TNI dan Polri. Wakil Wali Kota Bandung Erwin mengatakan pembentangan bendera raksasa tersebut menjadi bentuk rasa syukur atas kemerdekaan yang telah dinikmati masyarakat Indonesia selama 81 tahun. Menurutnya momentum tersebut memperlihatkan kebersamaan berbagai elemen masyarakat di Kota Bandung. Perbedaan latar belakang maupun kelompok tidak menjadi penghalang untuk menunjukkan kecintaan kepada tanah air.
3: Tentunya ini akan tentu lain sangat Thank you. tahu atau tidak sebenarnya bentuk cinta sama tanah air. Sebenarnya bentuk rasa cinta bahwa kita sudah mereka pertahankan. Karena itu, alhamdulillah, di Bandung ini sudah kompak, tidak pernah malam. Karena semuanya bercinta. Sehingga acara ini menyatukan semua elemen untuk kecintaan kepada negara yang kita
1: Dinata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Saya Muhammad Farhan, Wali Kota Bandung. Bandung Retail 2026 hadir sebagai acara puncak bulan belanja di Kota Bandung. Karena di Bandung selalu punya cerita. Maka saya bilang nih ke semua orang, hayo tuh ajak, yuk semuanya rame-rame. Bandung Retail 2026 is coming tanggal 21 sampai 23 Agustus 2026 dengan official venue di Laswi Heritage. Di Bandung Retail di sini banyak promonya melimpah. Mulai dari semua outlet yang ada di mall, di retail-retail, di hotel-hotel, di restoran-restoran, transportasi sekalipun ada diskonnya, sampai produk UKM kebanggaan Kota Bandung. Dari satu tempat ke tempat lain, jadi seru banget. Saya tunggu di Bandung Retail 2026. Ingat ya, Bandung Retail 2026. Great deals, great experience. Hayu ke Bandung, hayu orang belanja. Hatur nuhun atunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandung. Dalam semangat memperingati hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia, Dinas Sosial Kota Bandung mengajak kita mengenang perjuangan yang telah mengantarkan bangsa ini pada kemerdekaan sekaligus melanjutkan semangatnya melalui karya dan kontribusi nyata. Indonesia dibangun dari keberagaman. Perbedaan suku, budaya, bahasa, dan latar belakang menjadi kekuatan ketika kita bersatu dalam tujuan yang sama. Mengusung tema Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur, mari jaga persatuan, hormati setiap perbedaan, dan bersama menghadirkan kesempatan serta kesejahteraan bagi seluruh masyarakat. Sebab, kemajuan Indonesia bukan hanya tanggung jawab satu pihak. Setiap langkah, sekecil apapun, ketika dilakukan bersama akan menjadi kekuatan untuk membawa bangsa ini semakin maju. Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur.
4: Pesan ini disampaikan oleh Dinas Sosial Kota Bandung. Kini, audio podcast siaran Kilas Bandung dan berbagai informasi menarik lainnya bisa Anda akses di laman kilasbandungnews.com. Bandara Internasional Husein Sastra Negara Bandung akan kembali membuka rute penerbangan internasional mulai Oktober 2026 mendatang. Direktur Utama PT Angkasa Pura, M. Rizal Pahlepi, mengungkapkan layanan penerbangan internasional yang akan dibuka kembali adalah rute Malaysia dan Singapura. Menurutnya, Bandara Husein Sastra Negara sudah memiliki pengalaman dengan kedua rute tersebut dan peminatnya cukup banyak. Rizal berharap maskapai untuk rute internasional yang dilayani oleh Bandara Internasional Husein Sastra Negara Bandung dapat terus bertambah.
5: Dalam persiapan tentunya kemudian berhubungan dan Angkasa Pura dengan koordinasi dalam waktu timeframe dan hitungan bulan ke depan kami perkirakan di bulan Oktober, tapi mudah-mudahan akan bisa tidak hanya di Oktober tapi di kontinu. Tentu ini sejarahnya bahwa Husein pernah terbang dengan rute Singapura Kuala Lumpur, mungkin hari ini juga jumlah airline-nya akan juga bertambah dari sebelumnya. Jadi saya kira adalah efek positif yang dirasakan oleh airline itu sendiri dan tentunya para calon penumpang.
4: Polisi menangkap seorang pria berinisial AR terduga pelaku pencurian dengan kekerasan yang merampas sebuah ponsel milik wisatawan di Jalan Lengkong, Kota Bandung. Kasat Reskrim Polrestabes Bandung, Ajun Komisaris Besar Polisi Anton mengatakan, pada saat kejadian korban bernama Irma Sriani Nasrun sedang berjalan keluar dari sebuah hotel tempatnya menginap untuk mencari apotek. Tiba-tiba dipepet oleh pelaku yang langsung merampas ponsel milik korban. Setelah menerima laporan tentang adanya aksi penjambretan, polisi langsung melakukan penyelidikan dan tidak perlu waktu lama, pelaku berhasil ditangkap. Akibat perbuatannya, tersangka akan dijerat pasal 365 KUHP tentang pencurian dengan kekerasan dengan ancaman hukuman maksimal 12 tahun penjara.
6: Pelaku sudah tertangkap, memang dia sengaja mengincar korban yang lengah yang menggunakan handphone, kemudian dia langsung merampas.
7: Sampurasun warga Bandung, masih ada event keren di pertengahan bulan Agustus ini. Mau olahraga lari dengan sensasi yang tidak biasa? Ikuti Runtainment di PT Dirgantara Indonesia tanggal 29 Agustus. Jangan lewatkan juga Bandung Atmon, pameran seni rupa yang digelar selama 30 hari di berbagai titik di Kota Bandung mulai tanggal 23 Agustus sampai 23 September. Semakin lengkap dengan reguler titik kumpul setiap hari Rabu, pertunjukan musik di pendopo Kota Bandung. Musik, seni, olahraga, sudah lengkap semua. Ajak keluarga dan orang tersayang untuk menjadi bagian dari keseruan di Kota Bandung. Follow at runtainment.ptdi, at Bandung Atmon, dan at Tikpul Bandung untuk informasi lebih lanjut. Jangan lupa juga follow Instagram at tic.bandung untuk berbagai informasi pariwisata lainnya.
4: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung. Terima kasih Anda telah menyimak Kilas Bandung yang diproduksi oleh LPSPR SSNI Bandung.
8: Capek abis maraton? Waktunya kita temenin kamu di Fox Music Marathon.
9: Box Radio, Bandung.

Punya masalah dengan kulit muka seperti jerawat, flek hitam, bopeng-bopeng, atau kerutan? Udah coba berbagai macam obat-obat dan krim muka tapi tetap nggak ada hasilnya? Sepertinya kamu wajib coba minyak tanamilah tanahmu klasik. Dan Ultimate Sanga-Sanga Minyak Tanamilah Tanahmu, ramuan herbalnya dipercaya bisa membantu kesehatan kulit, membantu regenerasi kulit, melembutkan, dan mencerahkan kulit. Harga per botol 100 ml minyak tanamilah tanahmu klasik Rp215.000. Dan untuk Ultimate Sanga-Sanga Minyak Tanamilah Tanahmu Rp275.000. Dapatkan segera keduanya di Sangasian seluruh Indonesia, Apotek Kimia Farma, Century K24, dan Fox Radio Network. Yang asli ada foto Babe Bambang Pranoto. Sanga-Sanga, sing ada lawan.

0: Bersiap-siaplah. Waktunya. Fox Fresh Release.
1: Melalui terang bulan, Enda and Reza nggak berusaha menawarkan jawaban atas kehilangan. Lagu ini justru mengajak pendengarnya menemani proses yang seringkali berlangsung diam-diam, yaitu menerima kalau rasa sedih, takut, dan ragu adalah bagian dari perjalanan jadi manusia. Karena terkadang yang paling dibutuhkan bukanlah seseorang yang mampu menghapus kesedihan, melainkan ruang yang membuat kita berani mengakuinya. Ini dia, Enda and Reza dengan Terang Bulan.

Itu dia lagu fresh kali ini di Vogue Fresh Release. Feel good. Mau tahu lagu-lagu yang jadi fresh release lainnya? Dengerin terus Vogue Radio Bandung dan juga cek websitenya di www.vogueradio.com.

0: Ada kabar baik nih buat kamu karyawan, konsumen, dan sangasian. Reward umroh bersama sangasanga atau uang tunai 35 juta rupiah diperpanjang sampai tanggal 1 Desember 2026. Syaratnya masih sama. Kamu cukup kumpulkan 9 kemasan luar sangasanga ultimate atau klasik ukuran 100 mili, maksimal produksi tahun 2024. Potong masing-masing jadi 2 bagian. Jangan lupa lampirkan juga fotokopi KTP, nama lengkap, alamat lengkap, dan nomor telepon aktif. Gampang kan? Makanya buruan kirimkan ke dalam amplop ke alamat PT Kutus-Kutus Herbal atau Dropbox di Fox Radio terdekat. Jangan lewatkan kesempatan berharga ini. Siapa tahu, lewat langkah kecil ini, Allah mudahkan langkah ibadah kamu menuju Baitullah bersama Sanga-Sanga.
1: Fox Radio Bandung.
2: Voice of Sanga-Sanga.
1: Sing ada lawan.

0: Indonesia merdeka sudah 81 tahun. Aku sama kamu pacaran cuma setahun. Tapi gak bisa move on bertahun-tahun. Lebih lama dari perjuangan kemerdekaan.
1: Feel good. Fox Radio.

0: Pemkot Bandung buru pelaku pengulitan pohon di Jalan Pahlawan dan siapkan sanksi. Selengkapnya bersama saya, Vira, Fox Intelligence Radio Assistant.
1: Fox News.
0: Pemerintah Kota Bandung tengah memburu pelaku aksi pengulitan sejumlah pohon di kawasan Jalan Pahlawan. Tindakan tak bertanggung jawab tersebut dinilai membahayakan kelestarian tanaman hingga berpotensi menyebabkan pohon mati. Wali Kota Bandung Muhammad Farhan menegaskan bahwa Pemkot Bandung saat ini sedang melakukan penyelidikan mendalam untuk mengusut tuntas motif dibalik aksi pengelupan kulit pohon tersebut. Selain memburu pelaku utama, Wali Kota juga menyiapkan sanksi tegas bagi personil kewilayahan apabila ditemukan unsur pembiaran atau kelalaian dalam pengawasan. Untuk mengantisipasi kejadian serupa dan menjaga estetika kota, pengawasan di ruang-ruang publik kini mulai ditingkatkan. Pemkot Bandung melalui Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman atau DKPK bersama pihak kelurahan juga telah membentuk tim khusus untuk memperketat penjagaan serta perawatan area hijau dan taman kota. Masyarakat diimbau untuk turut aktif menjaga fasilitas umum serta melaporkan setiap potensi pengrusakan lingkungan di sekitar tempat tinggal. Itu dia Fox News untuk jam ini. Sampai bertemu di jam selanjutnya dan sekarang kita dengerin lagu-lagu enak di Fox Music Marathon.
1: Dapatkan kabar terbaru lainnya cuma di Fox Radio. Dan visit www.foxradio.com.

0: Sampah tuh bukan sekedar kotoran yang lewat, tapi masalah yang bikin Bandung kelihatan kumuh.
1: Tolong, Pak!
0: Sungai kotor, selokan mampet, banjir di mana-mana, semua gara-gara kita malas buang sampah dengan benar. Yuk, buang sampah di tempatnya, pilih organik sama plastik, dan kurangi plastik sekali pakai. Bandung tuh keren, kalau warganya juga keren. Bersih itu juara, kotor itu sirna. Jaga Bandung, biar tetap kece.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh
3: Fox Radio Bandung.
4: Feel good.
5: Kalau ke Bali, sesekali main ke arah Singaraja Buleleng yuk. Staycationnya di New Sunari Lovina Beach Resort aja.
6: New Sunari Lovina Beach Resort.
5: Resort yang punya akses langsung ke wisata dolphin. Jadi kamu bisa lihat lumba-lumba sambil sunrise-an. Plus, bisa snorkeling juga. Di sini punya banyak pilihan kamar. Ada tipe premier, deluxe, superior, dan villa dengan private pool. Kalau nginep di sana, dijamin nggak perlu kemana-mana lagi. Karena di resort ini lengkap dengan segala macam fasilitas. Mulai dari kolam renang anak hingga dewasa. Tersedia restoran dengan view pantai dan live music di malam hari. Kalau kamu sudah ngerasa capek, kamu bisa melipir dulu ke Arista Spa buat ngerasain pijatan hangat dengan menggunakan minyak sanga-sanga. Untuk reservasi, kontak langsung nomor kita di 0812-8999-1995. Follow Instagramnya di @newsunarilovinabeachresort dan TikToknya di @sangasangahospitality. Cek juga websitenya di www.sangasangahospitality.com. Enjoy!

0: capek abis maraton? Waktunya kita temenin kamu di Fox Music Marathon.
1: Fox Radio, Bandung.

0: Wargi Kanya'ah Kota Bandung, pernah nggak sih mau bayar pajak kendaraan tapi maju mundur gara-gara malas harus pinjam KTP pemilik lama? Duh, gak zaman lagi atuh, ribet kayak gitu. Sekarang bayar pajak kendaraan di Jawa Barat makin gampang. Cukup bawa STNK dan KTP kamu sebagai penguasa kendaraan saat ini, dijamin beres. Prosesnya jauh lebih cepat, lebih efisien. Yuk langsung meluncur ke kantor Samsat terdekat atau cari unit Samsat keliling di sekitar kamu. Nah, biar gak ketinggalan info terupdate-nya, mending langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantosnya!
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.

0: Kita memasuki waktu sholat asar.
1: Asar banyak menyimpan keutamaan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan bahwa waktu asar adalah salah satu tiket untuk memasuki surga. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa melaksanakan sholat bardain, subuh dan asar, maka dia akan masuk surga. Hadis riwayat Bukhari.
0: Selamat menunaikan ibadah sholat asar untuk daerah Bandung dan sekitarnya yang dipersembahkan Fox Radio.
2: Sejak tahun 2013 dari tangan emas Babe Bambang Pranoto, lahirlah ramuan herbal yang dipercaya banyak orang. Terbuat dari bahan-bahan herbal pilihan, sangat-sangat klasik dipercaya membantu mengatasi berbagai permasalahan otot, syaraf, hingga penyakit degeneratif lainnya. Sangat-sangat klasik dapat digunakan dari balita hingga manula sebagai metode pengobatan maupun untuk menjaga kesehatan. Harga satu botol sangat-sangat klasik 100 mili adalah Rp170.000. Kamu bisa beli sangat-sangat klasik di Sangasian seluruh Indonesia, Apotek Kimia Farma, Century, K24, dan Fox Radio Network. Di luar harga dan penjual resmi tadi, dipastikan barang palsu. Yang asli ada foto babenya. Sangat-sangat, singa ada lawan. Totally, totally.

0: Kemerdekaan bukan tanda untuk berhenti berjuang, tapi tanda untuk berjuang lebih keras. Selamat ulang tahun untuk rakyat Indonesia.
1: Feel good. Fox Radio.

0: Tanamu klasik Rp50.000 dan untuk sabun Ultimate Tanamila Tanamu Rp75.000. Dapatkan segera keduanya di Sangasian seluruh Indonesia, Apotek Kimia Farma, Century, K24 dan Fox Radio Network. Yang asli ada foto Babe Bambang Pranoto. Sanga-sanga, sing ada lawan.
1: Dengerin Fox Radio, bikin kamu forever young terus.
2: Radio.

0: Pasanggrahan Pancarasa, wajah baru pelataran gedung sate berkonsep ruang terbuka hijau. Selengkapnya bersama saya, Vira, Fox Intelligence Radio Assistant.
1: Fox News.
2: Fox News.
1: Fox News.
0: Kawasan pusat pemerintahan Provinsi Jawa Barat kini tampil dengan wajah baru. Pelataran depan gedung sate secara resmi telah selesai direvitalisasi dan kini diberi nama Pasanggrahan Pancarasa. Area ini sekarang tersambung langsung dengan kawasan lapangan Gasibu, menciptakan ruang terbuka hijau yang jauh lebih lapang dan menyatu. Revitalisasi yang berjalan selama kurang lebih 4 bulan ini mengubah lanskap Jalan Diponegoro menjadi area pedestrian dan plaza publik. Penataan baru ini dilengkapi elemen kebudayaan seperti gazebo berbahan bambu, gapura anyar penanda kawasan hingga penataan ulang area hijau. Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menjelaskan bahwa nama Pasanggrahan Pancarasa memiliki makna filosofis yang mendalam. Pasanggrahan bermakna tempat berkumpul atau alun-alun, sedangkan Pancarasa merujuk pada 5 indera manusia yang harus digunakan dengan niat dan keikhlasan dalam bermasyarakat. Meski sudah mulai dibuka untuk publik pasca digunakan dalam rangkaian peringatan HUT ke-81 Republik Indonesia, masyarakat diimbau untuk tetap menjaga kerapian fasilitas umum dan tidak menginjak area rumput yang baru ditata. Itu dia Fox News untuk jam ini. Sampai bertemu di jam selanjutnya dan sekarang kita dengerin lagu-lagu enak di Fox Music Marathon.
1: Dapatkan kabar terbaru lainnya cuma di Fox Radio. Dan visit www.foxradio.com.

0: hujan turun sebentar, tapi air meluap kemana-mana. Jalan tergenang, rumah terendam, dan aktivitas lumpuh. Kita menyalahkan hujan, padahal penyebabnya lebih dekat. Kita sendiri. Sampah diselokan, saluran air tersumbat, dan minimnya resapan. Banjir bukan takdir, tapi akibat. Lawan banjir bukan hanya tugas pemerintah, tapi tanggung jawab bersama. Bandung aman kalau kita mau bertindak.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh
2: Fox Radio Bandung.
0: Feel good.

0: kehangatan senja, bikin obrolan tambah seru. Jangan dipendam sendiri. Sini, bahas bareng. Seru senja.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman Fox. Radionya sangat-sangat ya, transformasi dari kutus-kutus. Fox Radio, of course. 91,7 FM. Kita bakal ngobrolin banyak hal, terutama soal 17-an ya. Baru Pepi Trevi, setelah kemarin gak siaran karena harus MC di lembur, bos. Lembur mah bahaya, bos.
0: Bahas bareng yuk, biar sorenya makin rame. Kita kupas tuntas semua di Seru Senja. Fox Radio.

Allah the Bridge, teman Fox ya, diminta sama Bang Fahri di jam plus katanya. Pengen Alter Bridge yang Open Your Eyes, boleh ya. Diputerin lagunya spesial buat Bang Fahri ya. Dan semua teman Fox yang lagi dengerin seru senja di sore hari ini. Gimana 17-annya? Apakah seru? Apa be aja pep? Ah, kayak 17-an yang seperti biasanya. Aduh, aku tuh kemarin acara di rumah itu 3 hari teman Fox. Luar biasa loh. Sabtu, Minggu, Senin. Gila. Lomba anak-anak, bapak-bapak, ibu-ibu. Ada yang pasangan segala macam. Aduh. Seru sih, ya. Tapi kenapa sih kalau 17 Agustusan gitu ya, identik sama lomba-lomba? Ada yang tahu kah jawabannya? Jadi ini dirangkum sama produser Jojo nih. Perayaan Hari Kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus gak cuma diisi sama upacara doang nih, tapi juga beragam perlombaan meriah yang dilakukan oleh masyarakat. Kegiatan ini umumnya diadakan di lingkungan RT RW gitu ya. Jadi, menurut Balai Besar Pengembangan Penjaminan Mutu Pendidikan Vokasi Bidang Bisnis dan Pariwisata Kemendikbudristek, Kemendikbudristek. Kok susah sih? Kemendikdasmen. Iya benar kok dari tadi. Tradisi lomba 17 Agustus diperkirakan itu muncul sejak 1950, teman Fox. Wow. Lama juga ya. Tapi nih ada sejarawan namanya adalah Bapak JJ Rizal. Ini mengungkap sejumlah lomba seperti panjat pinang dan juga tarik tambang. Sebenarnya ini warisan era kolonial Belanda dan pendudukan Jepang, teman Fox. Wah. Jadi ini, kenapa ini ada jinglenya ya? Jadi buat kamu teman Fox yang memang suka ikutan lomba-lomba gitu ya, karena unik aja gitu. Kenapa ada lomba makan kerupuk lah, kemudian juga lomba memasukkan benang dalam botol lah, gitu. Itu kalau mungkin original Indonesia gitu ya. Nah kalau tarik tambang sama panjat pinang katanya warisan dari Belanda gitu ya. Jadi aku gak mau ikutan, gak bisa juga sih manjat, berat perut bos.

Tubuh kita setiap harinya menghadapi tantangan, nyeri otot, gangguan syaraf, bahkan penyakit degeneratif. Tapi sekarang ada solusi alami yang lebih dari sekedar minyak balur. Ultimate Sanga-Sanga Minyak Balur, racikan Babe Babang Pranoto ini hadir sejak 14 Mei 2024. Mengandung 140 bahan herbal pilihan dengan wangi lavender yang menenangkan. Ultimate Sanga-Sanga Minyak Balur 100 mili harganya Rp230.000. Dapatkan Ultimate Sanga-Sanga Minyak Balur hanya di Sanga Siang seluruh Indonesia, Apotek Kimia Farma, Century, K24, dan Fox Radio Network. Di luar harga dan penjual resmi tadi, dipastikan barang palsu. Yang asli, yang ada foto babehnya. Sanga-Sanga, singa ada lawan.

0: Radio.
1: Sekarang masih ada yang denger radio ya?
2: Masih dong, bahkan makin gampang didengarnya.
1: Serius? Emang lewat apa? Lewat radio mobil? Bisa.
2: Radio di rumah?
1: Bisa.
2: Aplikasi streaming? Website? Bahkan dari smartphone? Kapan saja dan di mana saja?
3: Halo sahabat radio, temani aktivitas Anda hari ini dengan musik terbaik, informasi terkini, berita terpercaya, dan beragam hadiah menarik.
1: Jadi radio nggak cuma di frekuensi FM aja ya?
2: Betul, radio sekarang ikut berkembang. Mau di perjalanan, di kantor, di rumah, bahkan saat olahraga, radio selalu menemani.
3: Karena radio bukan sekedar media, radio adalah teman setia yang selalu hadir.
2: Sekarang saya percaya radio masih ada dan akan terus ada.
3: Radio tidak pernah mati. Radio terus beradaptasi, terus menemani, dan terus menghubungkan. Dengarkan radio favorit Anda kapan saja, di mana saja. Radio masih ada, masih didengar. Selalu dekat di hati pendengarnya.
4: Radio everywhere.
5: Banyak banget bahasan yang bisa jadi bahan obrolan. Tenang, semua dibahas di Seru Senja.
6: Seru Senja.
5: Dari yang receh sampai yang bikin mikir, semuanya ada. Cuma di Fox Radio.

91.7 Fox Radio Bainumville. You masih di terus aja teman Fox Westlife and you were looking like that. Senah ya. Warga Bandung ini padati alun-alun Bandung di momen 17-an kemarin ya. Ngelihat di beberapa postingan orang tua murid dari teman-temanku sih sebenarnya ya. Temanku anak-anaknya udah pada SMP dan juga SMA. Mereka anaknya di sekolahkan di Kota Bandung. Mungkin ada satu aturan kali ya yang mewajibkan untuk hadir gitu. Kemarin di antara teman Fox ada yang datang ke sana kah? Jadi kawasan yang baru selesai ditata ini langsung rame gitu ya di alun-alun Bandung. Jujur li, gue belum tahu lagi nih yang sekarang kayak gimana bentukannya. Di masyarakat datang buat menikmati kembali ruang publik ikonik Kota Bandung ini, mulai dari bersuafoto gitu ya, kemudian juga botram sampai sekedar nongkrong dan juga menghabiskan waktu bersama keluarga. Abis dari kirap segala macam, nongkrong kesana berarti ya. Pembukaan alun-alun juga diramaikan dengan pesta rakyat dan juga berbagai lomba khas 17 Agustus. Pemerintah Kota Bandung ini mengajak warga menikmati suasana dengan santai katanya, sekaligus ikut menjaga kebersihan dan fasilitas yang sudah ditata sedemikian rupa gitu ya. Warga juga diingatkan buat mematuhi aturan di area tertentu, termasuk larangan makan dan juga merokok ya. Dan bersama-sama menjaga supaya alun-alun Bandung tetap nyaman teman Fox ya. Terakhir sih waktu pas baru-baru zamannya RK ya, tapi main kesana memang lumayan ini ya, lumayan chaos lah bisa dibilang. Banyak bocil, banyak tukang dagang, kusut gitu jadinya. Terus punten, agak-agak kurang sedap baunya pada saat itu ya, karena mungkin lembab kali ya, kan rumput sintetis. Kalau sekarang tapi belum lihat jujur li ya. Ada yang udah sempat main ke alun-alun lagi? Coba kalau mau cerita boleh ya.

0: Hasil drawing ACL to 2026-2027, Persib potensi jumpa FC Seoul jika lolos playoff. Selengkapnya bersama saya, Vira, Fox Intelligence Radio Assistant.
1: Fox News.
0: Hasil pengundian grup AFC Champions League 2 musim 2026-2027 resmi diumumkan di Malaysia. Perwakilan Indonesia, Persib Bandung berpeluang menghuni grup E wilayah timur apabila berhasil melewati babak playoff. Untuk menyegel tempat di fase grup, Maung Bandung harus terlebih dahulu mengalahkan wakil Filipina Manila Diger pada 31 Agustus 2026 ini. Jika menang, Persib sudah ditunggu lawan-lawan tangguh di grup E, di antaranya raksasa Korea Selatan FC Seoul, wakil Australia Melbourne Victory FC, serta klub Vietnam De Kong Vietel FC. Guna menghadapi laga penting di babak playoff, jajaran pelatih Persib terus mematangkan skema dan pemusatan latihan tim. Beberapa laga uji coba disiapkan agar skuad Pangeran Biru tampil maksimal demi mengamankan tiket ke fase grup ACL 2. Itu dia Fox News untuk jam ini. Sampai bertemu di jam selanjutnya, dan sekarang kita dengerin Pepi Trevi di Seru Senja.
2: Dapatkan kabar terbaru lainnya cuma di Fox Radio. Dan visit www.foxradio.com.

0: Woi, siapa sih yang nyalain AC tapi nggak ada orang?
1: Ya elah,
0: cuman bentar doang kali. Nah loh, token abis kan?
2: Listrik itu bukan mantan, tapi kalau kamu sia-siain, dia bisa ninggalin. Hemat energi bukan soal pelit, tapi soal peduli. Karena semakin boros hari ini, makin mahal besok nanti.
0: Oke. Matiin dulu deh sebelum keluar ya.
2: Teman Fox, mulai dari hal kecil. Matikan lampu, cabut charger, atur AC seperlunya. Hemat energi itu keren.
3: Fox Radio Peduli, fully supported by Sanga Sanga, Sing ada lawan.

Teman Fox, mungkin ada yang anak Vkom di sini ya, ada kabar yang duka. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Pimpinan juga segenap keluarga besar Fakultas Ilmu Komunikasi dia, dan juga para alumni ini mengucapkan selamat berduka cita kepada Bapak Hidayat Satari bin Muhammad Satari ya. Ini mereka, beliau adalah dosen Purna Bakti Prodi Manajemen Komunikasi. Ini apa ya? Kalau anak Vkom Unpad lebih tepatnya ya. Takutnya Vkom mana, Pep, gitu ya. Vkom Unpad pasti pada tahu lah beliau gitu. Semoga husnul khatimah dan juga semua amal baiknya diterima dan juga ditempatkan di sisi Allah Subhanahu wa taala yang terbaik, dan juga keluarga yang ditinggalkan juga diberikan ketabaran dan juga ketabahannya. Amin amin ya rabbal alamin.

0: viral gak harus bikin panik, apalagi bikin resah. Semua bisa diobrolin kok.
1: Teman Fox ini, kalau kamu punya satu band, satu klub favorit atau idola lah gitu ya, kenapa fans suka marah kalau idolanya dikritik gitu? Ada gak yang kayak gitu? Sampai ngebela-belain loh. Nanti kita akan bahas ini di Seru Senja, teman Fox ya. Happy Trevi.
0: Kita kupas tuntas semua di Seru Senja. Fox Radio.

0: Senja adalah perantara kita menuju gelapnya malam. Tapi kalau seru senja, perantara kamu menuju keseruan untuk menikmati kegelapan. Ahai.
1: Feel good. Fox Radio. Ingat.

Don't feel good, jangan paksa rindu teman Fox ya. Ivan Seventeen, kalau rindu tuh sebetulnya nggak bisa dipaksain. Yang bisa dipaksain itu adalah mencintai. Nggak enak juga Pep katanya. Mencintai nggak enak kalau dipaksain ya. Dipaksa untuk tidak rindu juga sulit ya, karena kalau perasaan itu timbul dari dalam hati, ditahan-tahan juga tetap aja susah ya. Kalau namanya udah cinta ya, apapun dibelain temen Fox. Udah namanya kecintaan, kesukaan, kedemenan, caelah. Udah jadi edik, udah jadi holik, udah jadi maniak, fanatik, wedan. Pernah gak kamu ngerasain deket banget sama idola kamu gitu ya? Padahal ketemu aja belum pernah. Sama sekali belum pernah. Bisa jadi kamu sedang mengalami yang namanya hubungan parasosial. Ya, jadi hubungan parasosial adalah hubungan emosional satu arah antara penggemar dengan figur publik, influencer, bahkan karakter fiksi sekalipun. Karena sering melihat konten idola di media sosial, ini muncul rasa familiar dan kedekatan gitu ya. Seolah-olah sudah kenal secara pribadi gitu jatohnya. Fenomena ini sebenarnya nggak selalu buruk. Idola bisa jadi sumber hiburan, jadi motivasi, bahkan memberikan rasa memiliki lewat komunitas sesama penggemar gitu ya. Tapi kalau udah terlalu berlebihan, bisa berubah jadi obsesi teman Fox. Ketergantungan emosional atau bahkan ngebuat hubungan dengan orang-orang di dunia nyata ini jadi terabaikan. Komunitas fan ini memperkuat rasa memiliki gitu ya, karena satu frekuensi, satu kesukaan, satu hobi. Nah, ketika idola dikritik, muncul kayak dorongan kolektif gitu ya, buat ngebela lah secara agresif demi solidaritas kelompok itu sendiri. Jadi ngefans boleh banget, hafal semua lagunya juga gak apa-apa. Cuman kalau gak kenal-kenal amat, ya dibelain boleh, tapi gak usah sampai yang segitunya. Banyak kok ya, aku gak mau nyebut fans-fans apalah, tapi banyak fans yang fanatik yang sampai akhirnya tuh ngebelain gitu ya. Bahkan sorry, sampai ada ketemuan ribut gara-gara bersisi paham antar fans, antar penggemar satu dan penggemar yang lain. Bagusan ini tahu, enggak bagusan ini tahu, bagusan ini tahu, kerenan inilah, kerenan gue lah. Hey, Anda tidak kenal dan dia tidak kenal Anda. Buat apa diributin, ya Allah. Tapi ada gitu, banyak yang kayak gitu. Nggak usah sedih teman Fox ya.

0: Lagi liatin apa sih, Dis?
1: Ini aku lagi bingung, Om. Aku dikasih minyak sanga-sanga sama saudara. Tapi kok ukurannya beda sih? Aku takut kalau ini palsu.
0: Ini mah asli, Disa. Karena tanggal 9 September 2025, ini baru aja nge-launching sanga-sanga minyak balur edisi travel size. Ukurannya mini, cuma 30 ml. Jadi cocok buat kamu yang sering punya aktivitas di luar rumah.
1: Oh, gitu ya? By the way, Om, harga minyak balur sanga-sanga travel size ini berapaan?
0: Untuk sanga-sanga yang ultimate itu harganya Rp85.000 dan sanga-sanga yang klasik Rp65.000. Kamu bisa beli di Fox Radio Network, Sanga Sian, dan juga di marketplace-nya Sanga-sanga, Dis.
1: Oke lah kalau gitu. Aku mau langsung borong aja. Soalnya minggu depan kebetulan nih aku mau liburan. Makasih ya, Om, infonya.
0: Sanga-sanga, singa dalam.
2: Mari kita bekerja, bekerja, bekerja, mengukur tanah sewa, bereskan segera.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandung melalui UPTD Pemanfaatan Tanah mau mengingatkan kepada Bapak dan Ibu yang saat ini sedang menyewa tanah milik pemerintah Kota Bandung. Yuk, jangan lupa untuk segera melunasi pembayaran sewa tanah sesuai dengan waktu yang sudah ditentukan. Jika pembayaran dilakukan tepat waktu, semua urusan administrasi jadi lebih tertib. Prosesnya juga lebih cepat, nyaman buat kita semua. Selain itu, pembayaran yang lancar juga ikut mendukung pengelolaan aset daerah dan pembangunan Kota Bandung agar terus berjalan dengan baik. Jika masih ada yang mau ditanyakan seputar mekanisme pembayaran data, sewa atau administrasi lainnya, silakan langsung datang ke BKAD Kota Bandung. Petugas siap membantu dengan senang hati. Terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

rambutnya ya. Ini ada namanya minyak Tanamila Tanamu dari Sanga-Sanga tentunya. Dengan kandungan hero ingredients seperti minyak nyamplung, ada juga minyak zaitun dan juga peppermint oil, dipercaya bisa menutrisi kulit, membantu menjaga kesehatan kulit dan juga membantu menyuburkan rambut, teman Fox. Harga satu botol per 100 ml adalah Rp225.000. Dapatkan ultimate Sanga-Sanga minyak Tanamila Tanamu di Kimia Farma ya. Di Century ada dong. Di mana lagi yang ada nih? Ada di K24 dan juga di Fox Radio Bandung tentunya. Sanga-Sanga adalah transformasi dari kutus-kutus racikan Babe Bambang Pranoto, teman Fox. Bisa kamu dapetin juga di sini di Fox Radio, Jalan Abdi Raya nomor 12C. Langsung aja mampir ke Fox Radio ya.

0: penyiar Fox Radio. Makanya pantengin live TikToknya Fox Radio di setiap programnya Fox Radio setiap hari. Fox Radio.
1: Ow! Punya keluhan gatal-gatal di kulit karena iritasi, gigitan serangga, dan biang keringat yang lama tidak kunjung sembuh dan mereda? Kayaknya kamu wajib coba produk baru dari Sanga-Sanga Minyak Gatalin deh. Dengan kandungan hero ingredient seperti daun mint, minyak lavender, tea tree oil, laos merah, jahe merah, dan tamanu oil, minyak gatalin Sanga-Sanga diformulasikan dengan bahan alami, praktis digunakan, dan dirancang untuk jadi solusi cepat dalam kebutuhan perawatan kulit sehari-hari. Harga satu botol minyak gatalin Sanga-Sanga 60 ml Rp75.000. Minyak gatalin Sanga-Sanga bisa dibeli di Fox Radio Bandung. Karena masalah gatal merupakan keluhan

0: mempersiapkan langkah ibadah kamu menuju Baitullah bersama Sanga-Sanga.
1: Dengerin Fox Radio, bikin kamu forever young terus.
2: Fox Radio.

Sri Bandung, Feel Cute, Raja Jatuh Cinta Numata, teman Fox ya. Enak tahu lagu ini tuh. Teman Fox, kalau kamu sedang nonton film ya, ini yang lagi rame di sosial media itu adalah film Spider-Man Brand New Days. Ini tembus 32 triliun di box office global, teman Fox. Luar biasa loh. Kayak gimana duitnya sebanyak apa itu ya? Belum pernah lihat gue duit banyak itu, teman Fox. Gue lihat duit asli nih yang benar-benar nampak duit, cuman paling gede itu 250 juta. Yang depan mata ya. Kecuali kalau yang korupsi-korupsi, noh, yang triliunan-triliunan di TV sih pernah lihat ya. Kalau yang ini belum pernah lihat sama sekali, gue belum enggak tahu kayak gimana duitnya. Ini film Spider-Man Brand New Day terus melaju kencang di box office global. Film yang kembali dibintangi sama Tom Holland sebagai Peter Parker ini berhasil menembus pendapatan global lebih dari 2 triliun dolar Amerika Serikat ya. Atau kalau dirupiahkan setara dengan 32 triliun. Pencapaian ini diraih cuma dalam waktu sekitar 3 minggu sejak tayang. Sekaligus membuat Brand New Days jadi film ke-8 dalam sejarah yang berhasil nembus angka 2 miliar dolar AS secara global, teman Fox. Bahkan film ini jadi film yang lumayan cepat ya. Cuma kalah sedikit doang dari Avengers yang Endgame di pasar Amerika Utara saja. Film ini sudah mengumpulkan sekitar 785 juta dolar dengan performa yang masih kuat. Si Spider-Man ini berpeluang terus mengejar rekor film-film terlaris sepanjang masa, teman Fox ya. Terakhir gue nonton film apa ya? Aku jadi lupa deh. Nonton apa ya gue terakhir ya? Kayaknya emang udah agak lama juga deh gue gak nonton. Sama anak-anak tapi yang pasti. Film apa ya gue tonton? Lupa nih teman Fox. Ini ada apa namanya film, oh film anak-anak gue nonton itu film, aduh judulnya apa ya, gue lupa judulnya. Tentang ini deh pokoknya, tentang yang sebentar. Maafkan, kenapa sih kok aku jadi pelupa gini teman Fox. Ya pokoknya aku terakhir nonton sama anak-anak deh, film anak-anak intinya. Pengen nonton lagi tapi bingung. Kayaknya nonton ini nih, Spider-Man. Oke juga nih, Spider-Man jadi pilihan. Siapa yang mau nonton sama gue? Ada?

0: Bupati Pati salah baca sila ketiga Pancasila saat upacara HUT ke-81 RI. Selengkapnya bersama saya, Fira, Fox Intelligence Radio Assistant.
1: Fox News.
0: Insiden tak terduga terjadi saat pelaksanaan upacara peringatan Hari Ulang Tahun ke-81 Republik Indonesia di Kabupaten Pati, Jawa Tengah. PLT Bupati Pati menjadi sorotan publik usai salah mengucapkan pelafalan teks Pancasila saat bertindak sebagai inspektur upacara. Momen tersebut terjadi sewaktu pembacaan sila kedua. PLT Bupati sempat keliru melafalkan redaksi sila menjadi keadilan yang adil dan beradab sebelum akhirnya menyadari kekeliruan tersebut dan mengulangnya kembali hingga selesai. Rekaman video momen tersebut kini beredar luas di media sosial dan memicu beragam respons dari netizen. Menanggapi hal itu, pihak pemerintah Kabupaten Pati memberikan klarifikasi dan menyampaikan permohonan maaf atas kekhilafan tersebut. Faktor ketegangan serta kondisi fisik dan fokus yang menurun di tengah padatnya rangkaian acara peringatan kemerdekaan disebut menjadi alasan utama terjadinya kekeliruan tersebut. Pihak Pemkab mengimbau publik untuk memaklumi dinamika yang terjadi dan tetap fokus pada hikmat perayaan HUT kemerdekaan. Itu dia Fox News untuk jam ini. Sampai bertemu di jam selanjutnya dan sekarang kita dengerin Pepi Trevi di Seru Senja.
1: Dapatkan kabar terbaru lainnya cuma di Fox Radio dan visit www.foxradio.com.

0: Senja adalah perantara kita menuju gelapnya malam. Tapi kalau seru senja, perantara kamu menuju keseruan untuk menikmati kegelapan. Ahai.
1: Feel good. Fox Radio. RV Hotel Gianyar merupakan satu-satunya hotel yang ada di Gianyar yang punya infinity pool alias kolam renang di rooftop. Pilihan tipe kamarnya juga banyak, seperti superior dan deluxe. Selain itu, buat kamu yang mau ngajak staycation bareng keluarga, ada juga tipe family room. Harga mulai dari 400 ribuan, kamu udah bisa nginep dan dapat fasilitas lengkap. Buat kamu yang ingin ngerasain sarapan sambil berendam, pilihan paling pas ya floating breakfast. Cuma bayar 100 ribuan aja, kamu bisa sarapan di atas kolam renang dengan pool view yang super cantik. Di sini juga ada pool package. Cuma 65 ribu aja, kamu bisa dapat snack, drink, and towel. RV Hotel Gianyar juga punya fasilitas ballroom buat kamu yang mau ngadain wedding, gathering, atau event lainnya. For more info, follow Instagramnya @rvhotelgianyar, TikTok @sangasangahospitality, website www.sangasangahospitality.com, atau bisa booking via WhatsApp di 0877-3731-4888. RV Hotel Gianyar, calm, relax, and rejuvenate heritage City Bali Sanctuary, part of Sangasanga Hospitality.
2: 91.7 FM, Bandung.

0: 91.7 FM Fox Radio Bandung Feel Good. Teman Fox, sudah waktunya azan maghrib untuk daerah Bandung dan sekitarnya ya. Jadi silakan buat kamu yang masih punya wudu gitu ya, tadi habis asar masih punya wudu, oh, udah langsung lanjut gas aja dah. Ya sudah, kalau gitu terima kasih banyak buat teman Fox yang sudah dengerin seru saja dari tadi ya. Thank you juga buat Jojo Producer, terima kasih juga buat DJ Mul. Thank you buat Andri Kemir Music dan juga Program Director. See you tomorrow guys ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Yuk kita sama-sama menantikan azan maghrib untuk wilayah Kota Bandung dan sekitarnya bersama Fox Radio.

semua dibahas di Seru Senja. Seru Senja. Dari yang receh sampai yang bikin mikir, semuanya ada. Cuma di Fox Radio.

0: Merah darah pahlawan tertumpah di tanah Ibu Pertiwi. Putih tulang para pejuang tertanam dalam tanah air Indonesia tercinta. Di sini aku terlahir, di sini pula aku tiada. Selamat ulang tahun Indonesiaku.
1: Feel good, Fox Radio.

0: Saya founder dan CEO CV Sanga-Sanga Artisan. Kami ingin meluruskan informasi penting untuk seluruh customer, mitra, dan afiliator. Nama perusahaan kami tetap sama, yaitu PT Kutus Kutus Herbal. Dan akun resmi yang utama adalah @kutuskutusofficial yang sudah verified. Karena kami adalah peracik asli minyak herbal sejak tahun 2013. Di bawah arahan langsung Babe Bambang Pranoto. Namun, saat ini brand nama kami telah berubah menjadi Sanga-Sanga. Dengan akun lain adalah @sanga_sanga_bali, @sanga_sanga_skincare. Ketiga akun ini adalah milik resmi perusahaan kami dan menjadi saluran utama dalam menyampaikan informasi, edukasi hingga pelayanan pelanggan. Hati-hati terhadap akun-akun lain yang mengatasnamakan Kutus-Kutus atau Sanga-Sanga. Pastikan Anda hanya mengikuti dan berkomunikasi melalui akun yang resmi. Terima kasih telah menjadi bagian dari perjalanan panjang kami sejak 2013. Mari terus tumbuh bersama dengan produk herbal berkualitas dari Sanga-Sanga by PT Kutus-Kutus Herbal.
1: Bersiap-siaplah, waktunya Fox Fresh Release. Lewat single terbarunya bertajuk Untuk Kau Hargai, Anggis Devaki menyuarakan isi hati mereka yang merasa diabaikan oleh orang yang dicintai. Lagu Untuk Kau Hargai yang ditulis Bagas Ran adalah ungkapan rasa lelah seseorang yang memberikan cintanya sepenuh hati tapi gak mendapatkan balasan yang sama. Saat cinta yang seharusnya membahagiakan justru terasa menyakitkan. Mungkin ada satu hal yang hilang dalam hubungan tersebut. Ini dia, Anggis Devaki dengan Untuk Kau Hargai.

Itu dia lagu fresh kali ini di Vogue Fresh Release. Feel Good. Mau tahu lagu-lagu yang jadi fresh release lainnya? Dengerin terus Vogue Radio Bandung dan juga cek websitenya di www.vogueradio.com.

0: music. Feel the vibe. Feel good.
1: Yeah, listen.
0: Fox Radio.

0: obat-obatan, dokumen penting, simpan nomor darurat, dan kenali jalur evakuasi di lingkungan kita. Di mana jalur evakuasi dan di mana titik kumpul. Jangan terjebak hoax di sosial media. Ikuti informasi dan arahan dari BMKG, BPBD, dan otoritas setempat. Tanggap bencana bukan tugas satu orang, tapi tanggung jawab kita semua. Mari bersiap, saling membantu, dan saling menjaga, karena kita sendiri yang jadi penjaganya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan 91,7 FM
1: Fox Radio Bandung.
2: Kata siapa cowok nggak perlu perawatan kulit wajah? Setiap hari kita berhadapan dengan debu dan polusi, bikin muka jadi kusam, jerawat, dan juga pori-pori besar. Itu berarti kulit wajah kamu perlu dirawat dengan benar. Buat mengatasi permasalahan kulit wajah, kamu perlu menggunakan skincare dari Sanga-Sanga. Sanga-Sanga Facial Wash, Face Cream, dan Face Mask yang diformulasikan untuk kamu yang peduli sama kesehatan kulit wajah, yang bisa membersihkan, menutrisi, dan meregenerasi kulit dengan bahan herbal pilihan terbaik. Sekarang kamu nggak perlu repot atau bingung, karena Sanga-Sanga Facial Wash, Face Cream, dan Face Mask sudah tersedia di Sangasian, Apotek Kimia Farma, Century, K24 seluruh Indonesia, dan pastinya di Fox Radio Network. Sanga-Sanga, sing ada lawan.
3: Senja adalah perantara kita menuju gelapnya malam. Tapi kalau seru senja, perantara kamu menuju keseruan untuk menikmati kegelapan.
1: Ahai. Feel good. Fox Radio. When

0: bahasan yang bisa jadi bahan obrolan. Tenang, semua dibahas di Seru Senja.
1: Seru Senja.
0: Dari yang receh sampai yang bikin mikir, semuanya ada. Cuma di Fox Radio.

Hari ini 17 Agustusan. Panitia bakal bikin lomba panjat pinang. Kalau AA nanti ikut panjat atau mau pinang saya? Dirgahayu Republik Indonesia. Feel good. Fox Radio.

0: Sore itu, rumah terlihat tenang. Ayah dan ibu sibuk dengan layar masing-masing.
1: Iya, Pak. Iya, betul-betul. Oke, filenya saya kirim sekarang ya, Pak.
2: Ma, sebentar ya, Nak. Mama lagi Zoom meeting ini.
3: Ma, Pa, lihat deh gambar aku. Bagus enggak?
0: Satu panggilan kecil terabaikan karena perhatian kalah oleh kesibukan dunia maya.
3: Ya udah deh, aku main HP aja.
0: Tanpa pendampingan, tanpa batasan, anak mencari perhatian di dunia maya. Scroll tanpa arah, konten tanpa filter, satu kali orang tua terlalu sibuk melihat layar, anak bisa mencari dunia lain buat didengar. Ingat, gadget bisa menunggu, tapi masa kecil tidak bisa diulang. Dampingi anak saat menggunakan media digital. Buat batasan waktu dan bangun komunikasi. Karena yang anak butuhkan bukan cuma sinyal kuat, tapi perhatian yang hangat.
4: Fox Radio Peduli, fully supported by Sanga-Sanga, Sing Ada Lawan.
5: Banyak banget bahasan yang bisa jadi bahan obrolan. Tenang, semua dibahas di Seru Senja. Dari yang receh sampai yang bikin mikir, semuanya ada. Cuma di Fox Radio.

0: Hey, waktunya kamu istirahat. Waktunya kita temenin kamu. Waktunya kita temenin kamu.
1: Berasa hari Senin ya, hari Selasanya, karena kemarin libur cukup panjang. Terus begitu balik lagi untuk beraktivitas tuh rasanya berat. Aduh. Tapi untungnya hari ini udah berlalu. Waktunya kamu untuk cerita barengan sama Raden Citra sambil request-request lagu favorit kamu di 08122 4774 917.
0: Stay tune Fox Night Show ya. Biar kamu relax, biar kamu istirahat, biar aku hibur kamu. Fox Radio. Here we go.

91.7 FM Fox Radio Bandung, radionya sanga-sanga yang bertransformasi dari kutus-kutus. Gimana kabarnya teman Fox hari ini? Berasa hari Senin gak sih Selasanya? Kalau kita tuh ngerasa hari ini tuh kayak hari Senin aja ya, karena kan kemarin libur, terus liburnya tuh kerasa kayak hari Minggu aja, karena kan kemarin ada euforia kemerdekaan gitu ya. Jadi kayak ya hari ini kayak hari Senin aja gitu, tapi ternyata udah hari Selasa aja ya. Sehat-sehat semua, mudah-mudahan semua sehat ya. Kalau Citra hari ini agak kurang enak badan karena kemarin salah makan teman Fox. Kamu jangan sampai salah makan ya, apalagi kalau misalnya kamu makan tanpa cuci tangan, bah itu bahaya banget. Nanti kita bakal sharing tentang pentingnya cuci tangan, makan dengan teratur dan lain-lain. Pokoknya bakal ngebahas tentang kesehatan ya. Dan buat kamu yang mau request juga boleh di 08122 4774917 barengan sama Raden Citra sampai jam 9. Dan untuk membuka malam hari ini, langsung aja diputerin lagu requestan dari Fahrial Haryaman, ini dia NSYNC dengan Selfish di Fox Night Show.

Lisa, dari atau enggak Tone Fox, kalau misalkan kamu menemukan banyak rambut di sekitar kamu yang jatuh-jatuh, atau dalam artian rambut kamu banyak rontok nih Tone Fox, ini bisa berarti kalau misalkan kamu sedang stres. Nah, untuk membantu menyuburkan rambut, kamu bisa pakai sangat-sangat minyak tanam Mila Tanamu Klasik yang punya kandungan hero ingredient seperti minyak nyamplung, minyak zaitun, dan juga tea tree oil yang dipercaya bisa membantu menjaga kesehatan kulit, menjaga elastisitas, sampai membantu menyuburkan rambut. Untuk satu botol per 100 milinya itu Rp215.000, dan kamu bisa dapetin sangat-sangat tanam Mila Tanamu Klasik itu di Kimia Farma, di Century, K24, dan pastinya di Fox Radio Bandung juga ada. Sangat-sangat adalah transformasi dari kutus-kutus, racikan Babe Bambang Pranoto.

0: beres olahraga atau beraktivitas yang menimbulkan produksi keringat yang banyak bisa bikin kita nggak pede deket-deket orang banyak. Apalagi ditambah dengan bau badan yang muncul, bisa-bisa orang-orang jadi ilfeel. Buat menghilangkan masalah-masalah tadi, kamu wajib mandi dengan sabun Kaliku-Kaliku Klasik dan sabun Ultimate Kaliku-Kaliku. Dengan scrub herbalnya, sabun Kaliku-Kaliku bisa menetralkan bau badan, menjaga kelembapan kulit, kulit jadi keset, halus, dan menyegarkan. Seperti habis melakukan spa. Harga satu piece sabun Kaliku-Kaliku Klasik Rp35.000. Dan untuk sabun Ultimate Kaliku-Kaliku Rp55.000. Dapatkan segera keduanya di Sangasian serta mitra resmi kami, Apotek Kimia Farma, Century, K24, dan Fox Radio Network seluruh Indonesia. Yang asli ada foto Babe Bambang Pranoto. Sanga-sanga, sing ada lawan.
1: Sejak tahun 2013, dari tangan emas Babe Bambang Pranoto, lahirlah ramuan herbal yang dipercaya banyak orang. Terbuat dari bahan-bahan herbal pilihan, Sanga-sanga Klasik dipercaya membantu mengatasi berbagai permasalahan otot, syaraf, hingga penyakit degeneratif lainnya. Sanga-sanga Klasik dapat digunakan dari balita hingga manula sebagai metode pengobatan maupun untuk menjaga kesehatan. Harga satu botol Sanga-sanga Klasik 100 mili adalah Rp170.000. Kamu bisa beli Sanga-sanga Klasik di Sangasian seluruh Indonesia, Apotek Kimia Farma, Century,

24 dan Fox Radio Network. Di luar harga dan penjual resmi tadi, dipastikan barang palsu. Yang asli ada foto babenya. Sanga-sanga, singa ada lawan.

7.7 FM Fox Radio Bandung Feel Good. Teman Fox, udah pernah makan malam belum teman Fox? Jangan-jangan kamu menahan untuk tidak makan malam karena takut gemuk. Ini adalah sebuah kebiasaan yang salah teman Fox ya. Kalau misalnya kamu gak pengen gemuk, kamu pengen tetap badannya bagus, terus tetap sehat, justru kamu harus makan tepat waktu teman Fox ya. Karena penting banget untuk makan tepat waktu supaya kadar gula darah stabil, lambung tidak terluka oleh asamnya sendiri, terus metabolisme tubuh juga bekerja dengan lancar. Jadi kalau misalkan jadwal makannya berantakan, justru tubuh kamu bakal gampang lemas, berat badan gampang naik, dan pencernaan jadi terganggu teman Fox. Terus nih, salah satu hal yang perlu di highlight juga, kalau misalkan kita mau makan apapun itu, entah itu cemilan ataupun makan berat, penting banget untuk cuci tangan terlebih dahulu. Karena ini hal yang sebenarnya sederhana tapi suka luput gitu ya, karena udah keburu lapar, keburu pengen nyobain, sampai ya udah deh enggak apa-apa gitu enggak cuci tangan. Ternyata tidak cuci tangan itu menjadi gerbang masuknya bakteri dan juga virus-virus ke dalam tubuh teman Fox. Dan ini yang dirasain sama Raden Citra kemarin. Kemarin itu hari ini sih, gara-gara kemarin tuh kita barengan sama kru Fox Radio makan malamnya tuh pakai martabak gitu kan. Makannya enak kok, enggak ada masalah, cuman Citra enggak cuci tangan gitu kan. Terus pada akhirnya hari ini muntaber deh ya. Yang lain aman-aman aja. Jadi penting banget ya sebelum kamu makan itu melakukan pembiasaan cuci tangan supaya tidak ada bakteri ataupun virus yang masuk ke dalam tubuh kamu.

0: Mawar Giganya A Kota Bandung, ada kabar gembira nih buat kamu yang masih punya tunggakan PBB. Saat ini, pemerintah Kota Bandung memberikan keringanan pokok pajak berupa diskon sampai dengan 100%. Syaratnya, cukup bayar terlebih dahulu PBB tahun pajak 2026, maka otomatis akan mendapatkan diskon sebesar 100% untuk tunggakan tahun 2012 ke bawah, sebesar 50% untuk tunggakan tahun 2013 sampai dengan 2020, dan sebesar 25% untuk tunggakan tahun 2021 sampai dengan 2025. Selain diskon, dendanya juga dihapus loh. Program ini berlaku sampai tanggal 31 Desember 2026. Informasi selengkapnya, follow Instagram @bdg.bapenda. Yuk segera manfaatkan kesempatannya, diantosnya.
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.

0: skincare yang harganya lagi promo tapi kualitasnya terbaik? Sanga-Sanga Face Mask jawabannya Tawan Fox ya. Sanga-Sanga Face Mask punya wangi matcha, bermanfaat untuk membersihkan kulit wajah, terus mengangkat sel kulit mati dan juga kotoran. Harga satu Sanga-Sanga Face Mask sekarang lagi promo Rp40.000 aja selama persediaan masih ada. Dan kalau misalkan kamu mau beli, langsung mampir aja di Fox Radio Bandung, Jalan Abadi Raya nomor 12 ya. Sanga-Sanga adalah transformasi dari kutus-kutus racikan Babe Bambang Pranoto.
1: Sore itu langit mulai jingga, tapi jalanan masih terasa membara. Ribuan kendaraan terjebak dalam antrian yang gak berujung.
2: Panas banget sih, mana macetnya gak maju-maju lagi.
3: Kapan sampainya kalau gini terus?
1: Untung pindah ke transportasi umum, bisa sambil baca buku, dengerin musik, atau sekedar merem sebentar. Sampai tujuan tepat waktu tanpa perlu emosi di jalan. Jangan biarkan waktumu habis sia-sia di balik kemudi yang macet. Sayangi fisik dan mental kamu dengan beralih ke transportasi umum. Lebih hemat, lebih cepat, dan jauh lebih tenang. Mari kurangi polusi dan kemacetan kota kita. Ingat, kenyamanan perjalanan kamu dimulai dari pilihan kamu hari ini. Yuk naik transportasi umum.
4: Fox Radio Peduli, fully supported by Sanga-Sanga, Sing Ada Lawan.

0: Pagi itu, jalanan seperti biasa, ramai dan padat kendaraan yang berpacu dengan waktu. Ada chat masuk nih, buka dulu ah, siapa tahu penting. Bro, udah sampai mana nih? Satu detik mata fokus ke layar, ingat, satu pesan tidak sebanding dengan satu nyawa. Jangan main HP saat berkendara, karena yang menunggu di rumah bukan cuma pesan balasan kamu. Utamakan keselamatan, berhenti sejenak jika harus membalas pesan. Ingat, keluarga menunggu kamu pulang dengan selamat.
1: Fox Radio peduli, fully supported by Sanga-Sanga, Sing Ada Lawan.
2: Sekarang masih ada yang denger radio ya?
3: Masih dong, bahkan makin gampang didengarnya.
2: Serius? Emang lewat apa?
3: Lewat radio mobil?
2: Bisa.
3: Radio di rumah?
2: Bisa.
3: Aplikasi streaming, website, bahkan dari smartphone. Kapan saja dan di mana saja.
4: Halo sahabat radio, temani aktivitas Anda hari ini dengan musik terbaik, informasi terkini, berita terpercaya, dan beragam hadiah menarik.
2: Jadi radio nggak cuma di frekuensi FM aja ya?
3: Betul. Radio sekarang ikut berkembang. Mau di perjalanan, di kantor, di rumah, bahkan saat olahraga, radio selalu menemani.
4: Karena radio bukan sekedar media, radio adalah teman setia yang selalu hadir.
3: Sekarang saya percaya radio masih ada dan akan terus ada.
4: Radio tidak pernah mati. Radio terus beradaptasi, terus menemani, dan terus menghubungkan. Dengarkan radio favorit Anda kapan saja, di mana saja. Radio masih ada, masih didengar. Selalu dekat di hati pendengarnya.
5: Radio everywhere.

0: Coba kamu lihat bulan. Bulan nemenin kamu. Coba kamu dengerin ini sekarang.
1: Punya cerita apa lagi Non Fox? Yuk langsung aja ceritain hari-harinya kamu barengan sama Raden Citra sampai jam 9 malam. Ini jam terakhir untuk kamu request juga. Langsung aja di 08122-4774-917.
0: Fox Night Show. Fox Night Show. Yang nemenin kamu.
2: Fox Radio, Bandung.

lagu kekinian, nah, tapi lagu dari era 80-an. 90-an. Hingga 2000-an. Kita puterin buat kamu.

Radio One Point Seven FM Fox Radio Bandung, radionya sangga-sangga yang bertransformasi dari kutus-kutus. Ini dia Nikki dengan Iris. Ini coveran dari originalnya Goo Goo Dolls ya, salah satu lagu yang jadi favoritnya Raden Citra juga, dan ternyata disukain sama Fauzi ya. Thank you ya udah request. Betul nih, Fauzi juga cerita katanya kalau misalkan mau makan selain cuci tangan harus pilih-pilih juga makanannya tahun Fox ya. Jangan dibiasakan untuk makan makanan mentah kayak sushi-sushian atau misalkan kamu makan B2. Karena katanya di Threads itu lagi rame banget tentang namanya kayak ronsenan gitu, ronsenan dari seseorang di Cina yang mana di dalam tubuhnya itu bersarang ribuan larva dari cacing pita. Ngeri banget. Dan ini setelah ditelusuri katanya ini tuh karena pembiasaannya dia sering makan B2 dan juga makan makanan yang mentah kayak salmon, terus misalkan sushi dan lain-lainnya. Ternyata di situ banyak banget larva-larva yang kalau misalnya dimakan tuh nggak akan mati gitu teman Fox ya. Jadi dia akan bertelur di dalam tubuh. Ngeri banget. Terima kasih Fauzia untuk informasinya ya. Semoga Fauzia dan juga teman-teman Fox lainnya sehat selalu. Terima kasih. Ada Pak Eko masuk, Pak Eko absen. Mau lagunya dari Adele yang Hello. Terima kasih, sama-sama. Mau salam buat semuanya, semoga kita dikasih sehat selalu, dilancarkan urusan usaha dan rezekinya, dapat sampingan-sampingan di depan, amin. In this economy cenaya liur dengan keuangan ya. Hai, selamat malam juga buat Aditya di ujung Berung, pengen diputerin lagunya dari Adrian Khalif dengan 2001 kali. Mau salamnya buat Citra yang lagi siaran dan juga buat semua sobat hits lagi, sorry, Tuan Fox. Aduh, udah bertahun-tahun masih aja ke bawah-bawah ya, sorry ya. Langsung aja kalau gitu diputerin untuk kamu. Ini dia Adrian Khalif dengan 2001 kali di Fox Nation.

satu rahasianya Citra untuk membantu meredakan pegal lino, encok dan juga nyeri persendian. Bukan cuman dibalur pakai minyak balur sanga-sanga doang, tapi bisa juga dicampur dengan powder sanga-sanga atau fox yang mana. Itu bisa bikin pegal linonya kamu tuh langsung hempas semuanya ya. Harga satu bungkus powder sanga-sanga itu Rp75.000 dan kau bisa dapetin powder sanga-sanga di Voxer di Bandung, Jalan Abadi Raya nomor 12C. Sanga-sanga adalah transformasi dari kutus-kutus racikan Babe Bambang Pranoto.

0: music. It's like a moonlight in the gloomy night of life. Feel it. Feel good. Fox Radio.
1: Tubuh kita setiap harinya menghadapi tantangan, nyeri otot, gangguan syaraf, bahkan penyakit degeneratif. Tapi sekarang ada solusi alami yang lebih dari sekedar minyak balur. Ultimate Sanga-Sanga Minyak Balur, racikan Babe Bambang Pranoto ini hadir sejak 14 Mei 2024. Mengandung 140 bahan herbal pilihan dengan wangi lavender yang menenangkan. Ultimate Sanga-Sanga Minyak Balur 100 mili harganya Rp230.000. Dapatkan Ultimate Sanga-Sanga Minyak Balur hanya di Sanga Siang seluruh Indonesia, Apotek Kimia Farma, Century, K24, dan Fox Radio Network. Di luar harga dan penjual resmi tadi dipastikan barang palsu. Yang asli yang ada foto babehnya. Sanga-Sanga, singa ada lawan.
2: Mari kita bekerja, mengukur tanah sewa, bereskan segera.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandung melalui UPTD Pemanfaatan Tanah mau mengingatkan kepada Bapak dan Ibu yang saat ini sedang menyewa tanah milik pemerintah Kota Bandung. Yuk jangan lupa untuk segera melunasi pembayaran sewa tanah sesuai dengan waktu yang sudah ditentukan. Jika pembayaran dilakukan tepat waktu, semua urusan administrasi jadi lebih tertib. Prosesnya juga lebih cepat, nyaman buat kita semua. Selain itu, pembayaran yang lancar juga ikut mendukung pengelolaan aset daerah dan pembangunan Kota Bandung agar terus berjalan dengan baik. Jika masih ada yang mau ditanyakan seputar mekanisme pembayaran data, sewa atau administrasi lainnya, silakan langsung datang ke BKAD Kota Bandung. Petugas siap membantu dengan senang hati. Terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Hujan turun sebentar, tapi air meluap kemana-mana. Jalan tergenang, rumah terendam, dan aktivitas lumpuh. Kita menyalahkan hujan, padahal penyebabnya lebih dekat. Kita sendiri. Sampah di selokan, saluran air tersumbat, dan minimnya resapan. Banjir bukan takdir, tapi akibat. Lawan banjir bukan hanya tugas pemerintah, tapi tanggung jawab bersama. Bandung aman kalau kita mau bertindak.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh
2: Fox Radio Bandung.

0: PRSSNI Jabar siap digital. Click and play www.radio.prssnijabar.net.
1: Setiap hari jutaan kendaraan memadati jalanan Bandung. Bunyi klakson, kepulan asap, dan waktu yang terbuang jadi bagian dari keseharian. Data TomTom Traffic Index 2024 menempatkan Bandung sebagai kota termacet ke-12 di dunia. Macet di Bandung bukan hal biasa. Ini akibat jumlah kendaraan yang terus bertambah, transportasi umum yang jarang dipilih, dan perilaku pengendara yang kurang tertib. Macet bisa dikurangi kalau kita semua mau berubah dengan menggunakan transportasi umum, karena Bandung yang lancar adalah Bandung yang lebih sehat dan produktif.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh
3: Fox Radio Bandung.

Kata siapa cowok nggak perlu perawatan kulit wajah? Setiap hari kita berhadapan dengan debu dan polusi. Bikin muka jadi kusam, jerawat dan juga pori-pori besar. Itu berarti kulit wajah kamu perlu dirawat dengan benar. Buat mengatasi permasalahan kulit wajah, kamu perlu menggunakan skincare dari Sanga-Sanga. Sanga-Sanga Facial Wash, Face Cream, dan Face Mask yang diformulasikan untuk kamu yang peduli sama kesehatan kulit wajah, yang bisa membersihkan, menutrisi, dan meregenerasi kulit dengan bahan herbal pilihan terbaik. Sekarang kamu nggak perlu repot atau bingung, karena Sanga-Sanga Facial Wash, Face Cream, dan Face Mask sudah tersedia di Sangasian, Apotek Kimia Farma, Century, K24 seluruh Indonesia, dan pastinya di Fox Radio Network. Sanga-Sanga, sing ada lawan.

107 FM Fox Pretty Bandung, radionya sangat-sangat yang bertransformasi dari kutus-kutus. Ini dia, Padi Reborn dengan Ego. Nganterin Citra untuk pamit malam hari ini. Terima kasih buat semua yang udah stay barengan sama Raden Citra. Terima kasih buat yang udah request lagu favoritnya. Dan sekarang waktunya kamu untuk beristirahat pastinya ya, sebelum kembali beraktivitas ke esok hari. Semangat selalu teman Fox. Dan untuk penutup malam hari ini, Citra puterin lagunya dari Lady Gaga dengan Poker Face. Semoga malam hari ini menjadi waktu istirahat terbaik kamu sebelum kamu besok kembali beraktivitas. Bye-bye.

0: Kenapa 17-an selalu ada lomba makan kerupuk sih? Kenapa coba nggak makan yang lain? Kenapa nggak coba lomba makan nasi Padang? Ah, lumayan kan buat anak kos-kosan?
1: Feel good. Fox Radio.
2: Punya masalah dengan kulit muka seperti jerawat, flek hitam, bopeng-bopeng, atau kerutan? Udah coba berbagai macam obat-obat dan krim muka tapi tetap nggak ada hasilnya? Sepertinya kamu wajib coba minyak tanamilah tanahmu klasik. Dan Ultimate Sanga-Sanga Minyak Tanamilah Tanahmu, ramuan herbalnya dipercaya bisa membantu kesehatan kulit, membantu regenerasi kulit, melembutkan, dan mencerahkan kulit. Harga per botol 100 ml minyak tanamilah tanahmu klasik, Rp215.000. Dan untuk Ultimate Sanga-Sanga Minyak Tanamilah Tanahmu, Rp275.000. Dapatkan segera keduanya di Sangasian seluruh Indonesia, Apotek Kimia Farma, Century, K24, dan Fox Radio Network. Yang asli ada foto Babe Bambang Pranoto. Sanga-Sanga, sing ada lawan.

0: satunya yang pasti adalah perubahan. Kita telah belajar, berlatih, dan mencoba. Kita telah berulang kali jatuh, mentok, marah. Kadang, kita harus berhenti sejenak. Masalah bukan penghalang, tapi membentuk kita. Agar bisa bangkit, terus berusaha, lalu terbang. Dan boom! Kita menemukan diri kita sendiri.
1: Transformasi sanga-sanga untuk memberikan yang terbaik. Terbuat dari rempah alami, diolah secara higienis dengan teknologi terkini. Minyak balur sanga-sanga membantu keselarasan raga, lembut dan aman dengan aroma rempah alami.
0: Babeh tahu aja, sanga-sanga memang inspirasiku.
1: Program reward umroh sanga-sanga. Informasi lengkap tersedia di website resmi kami.
2: www.sangasangaofficial.co.id.
3: Woi, siapa sih yang nyalain AC tapi nggak ada orang?
4: Ya elah,
3: cuman bentar doang kali.
4: Nah loh, token abis kan?
5: Listrik itu bukan mantan, tapi kalau kamu sia-siain, dia bisa ninggalin. Hemat energi bukan soal pelit, tapi soal peduli. Karena semakin boros hari ini, makin mahal besok nanti.
4: Oke. Matiin dulu deh sebelum keluar ya.
5: Teman Fox, mulai dari hal kecil. Matikan lampu, cabut charger, atur AC seperlunya. Hemat energi itu keren.
6: Fox Radio Peduli, fully supported by Sanga-sanga, sing ada lawan.

0: Radio Bandung.
1: Ah, parkir sini aja deh. Bentar ini.
2: Siapa tuh? Siapa ini?
3: Selamat malam. Mobilnya parkir di badan jalan ya. Mohon dipindahkan.
4: Teman Fox, parkir sembarangan bisa membuat jalanan jadi seram. Bukan karena hantu yang datang, tapi karena bahaya yang mengintai dalam diam. Selalu parkir kendaraan kamu di tempat yang aman. Dan ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Dengan sanksi denda maksimal Rp500.000 atau kurungan 2 bulan. Fox Radio peduli, fully supported by Sanga-Sanga, Sing Ada Lawan.
5: Sekarang masih ada yang denger radio ya?
6: Masih dong, bahkan makin gampang didengarnya.
5: Serius? Emang lewat apa?
6: Lewat radio mobil? Bisa.
5: Radio di rumah?
6: Bisa.
5: Aplikasi streaming?
6: Website?
5: Bahkan dari smartphone? Kapan saja dan di mana saja?
7: Halo sahabat radio, temani aktivitas Anda hari ini dengan musik terbaik, informasi terkini, berita terpercaya, dan beragam hadiah menarik.
5: Jadi radio nggak cuma di frekuensi FM aja ya?
6: Betul, radio sekarang ikut berkembang. Mau di perjalanan, di kantor, di rumah, bahkan saat olahraga, radio selalu menemani.
7: Karena radio bukan sekedar media, radio adalah teman setia yang selalu hadir.
5: Sekarang saya percaya radio masih ada dan akan terus ada.
7: Radio tidak pernah mati. Radio terus beradaptasi, terus menemani, dan terus menghubungkan. Dengarkan radio favorit Anda kapan saja, di mana saja. Radio masih ada, masih didengar. Selalu dekat di hati pendengarnya. Radio everywhere.

0: Indonesia merdeka sudah 81 tahun. Aku sama kamu pacaran cuma setahun. Tapi gak bisa move on bertahun-tahun. Lebih lama dari perjuangan kemerdekaan.
1: Feel good. Fox Radio.

0: Sore itu, rumah terlihat tenang. Ayah dan ibu sibuk dengan layar masing-masing.
1: Iya, Pak. Iya, betul-betul. Oke, filenya saya kirim sekarang ya, Pak.
2: Ma, sebentar ya, Nak. Mama lagi Zoom meeting ini.
3: Ma, Pa, lihat deh gambar aku. Bagus enggak?
0: Satu panggilan kecil terabaikan karena perhatian kalah oleh kesibukan dunia maya.
3: Ya udah deh, aku main HP aja.
0: Tanpa pendampingan, tanpa batasan, anak mencari perhatian di dunia maya. Scroll tanpa arah, konten tanpa filter, satu kali orang tua terlalu sibuk melihat layar, anak bisa mencari dunia lain buat didengar. Ingat, gadget bisa menunggu, tapi masa kecil tidak bisa diulang. Dampingi anak saat menggunakan media digital. Buat batasan waktu dan bangun komunikasi. Karena yang anak butuhkan bukan cuma sinyal kuat, tapi perhatian yang hangat.
4: Fox Radio Peduli, fully supported by Sanga Sanga, sing ada lawan.

0: TikTok.
1: Karena sekarang Fox Radio live di TikTok.
0: Bisa ngobrol bareng penyiar, bisa sapa-sapa penyiar, dan bisa request juga. Makanya follow dan isi kuotanya juga ya.
2: Fox Radio.

Feel the vibe. Feel the music. Feel the vibe. Feel good.

0: Di lampu merah, di trotoar, di bawah jembatan, anak-anak kecil mencari hidup di jalanan. Bukan karena mereka nakal, tapi karena keadaan memaksa.
1: Mantap.
0: Jangan abaikan, apalagi mengusir. Mereka bukan pengganggu, mereka anak-anak yang butuh perlindungan. Dukung program sosial, salurkan bantuan lewat lembaga resmi. Bandung yang manusiawi adalah Bandung yang peduli masa depan anak-anaknya.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh
3: Fox Radio Bandung.
4: Feel good.

0: Kemerdekaan bukan tanda untuk berhenti berjuang, tapi tanda untuk berjuang lebih keras. Selamat ulang tahun untuk rakyat Indonesia.
1: Feel good. Fox Radio.

0: Feel the music. Feel the vibe. Feel good.
1: Yeah, listen.
0: Fox Radio.

Cuaca ekstrim dan potensi bencana makin sering terjadi. Ada saat ketika suara hujan berubah jadi peringatan. Ketika bumi bergoyang, atau ketika air mulai meluap tanpa kompromi. Mari kita ambil satu menit untuk memastikan keluarga kita aman. Siapkan tas siaga, makanan, obat-obatan, dokumen penting, simpan nomor darurat, dan kenali jalur evakuasi di lingkungan kita, di mana jalur evakuasi dan di mana titik kumpul. Jangan terjebak hoax di sosial media. Ikuti informasi dan arahan dari BMKG, BPBD, dan otoritas setempat. Tanggap bencana bukan tugas satu orang, tapi tanggung jawab kita semua. Mari bersiap, saling membantu, dan saling menjaga, karena kita sendiri yang jadi penjaganya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan 91,7 FM Fox Radio Bandung.

kamu dengerin suaranya, sekarang kamu bisa juga loh bahas apapun di live TikToknya Fox Radio bareng semua penyiar favorit kamu. Follow dulu dong TikToknya di @FoxRadio. 91.7 FM.

0: Pagi itu, jalanan seperti biasa. Ramai dan padat kendaraan yang berpacu dengan waktu. Ada chat masuk nih. Buka dulu ah, siapa tahu penting. Bro, udah sampai mana nih? Satu detik mata fokus ke layar, ingat, satu pesan tidak sebanding dengan satu nyawa. Jangan main HP saat berkendara, karena yang menunggu di rumah bukan cuma pesan balasan kamu. Utamakan keselamatan, berhenti sejenak jika harus membalas pesan. Ingat, keluarga menunggu kamu pulang dengan selamat.
1: Fox Radio Peduli, fully supported by Sanga Sanga, sing ada lawan.

0: do something. Let's make a bet.
1: Pengen langsung ngobrolin banyak hal bareng semua penyiar Fox Radio? Makanya pantengin live TikToknya Fox Radio di setiap programnya Fox Radio setiap hari. Fox Radio.

0: Sore itu, langit mulai jingga. Tapi jalanan masih terasa membara. Ribuan kendaraan terjebak dalam antrian yang gak berujung.
1: Panas banget sih, mana macetnya gak maju-maju lagi.
2: Kapan sampainya kalau gini terus?
0: Untung pindah ke transportasi umum, bisa sambil baca buku, dengerin musik, atau sekedar merem sebentar. Sampai tujuan tepat waktu tanpa perlu emosi di jalan. Jangan biarkan waktumu habis sia-sia di balik kemudi yang macet. Sayangi fisik dan mental kamu dengan beralih ke transportasi umum. Lebih hemat, lebih cepat, dan jauh lebih tenang. Mari kurangi polusi dan kemacetan kota kita. Ingat, kenyamanan perjalanan kamu dimulai dari pilihan kamu hari ini. Yuk naik transportasi umum.
3: Fox Radio Peduli, fully supported by Sanga Sanga, Sing Ada Lawan.

0: Perjuanganku lebih mudah karena mengusir penjajah. Tapi perjuanganmu lebih susah karena melawan bangsamu sendiri. Dirgahayu, Republik Indonesia ke-81.
1: Feel good. Fox Radio.

Bersiap-siaplah. Waktunya. Fox Fresh Release. Setelah sukses dengan album perdananya Berdamai yang banyak berbicara tentang self-healing dan self-love, Ghea Indrawari kali ini merilis album keduanya, Rasi Bintang, dengan Daun-Daun sebagai salah satu single di dalamnya. Di album ini, Ghea mengeksplorasi sisi lain manusia saat harus berhadapan dengan cinta dan segala misterinya. Melalui Rasi Bintang, Ghea menghadirkan perjalanan emosional tentang rasa takjub, takut kehilangan, hingga fase life after breakup yang dekat dengan realita percintaan generasi masa sekarang. Ini dia, Ghea Indrawari dengan Daun-Daun.

0: itu dia lagu fresh kali ini di Vogue Fresh Release. Hellbooy. Mau tahu lagu-lagu yang jadi fresh release lainnya? Dengerin terus Vogue Radio Bandung dan juga cek websitenya di www.voxradio.com.
1: Kopi udah di tangan. Pagi Bandung siap nemenin perjalanan paginya kamu. Jadi lebih berisik. Jangan sampai ketinggalan obrolan biasa dan juga info seadanya yang bisa bikin pagi kamu lebih hidup.
2: Cuma di Vox Radio Bandung, setiap hari kerja jam 6 sampai 9 pagi.

0: Saya, founder dan CEO CV Sanga-Sanga Artisan, ingin menyampaikan terima kasih telah menjadi bagian dari perjalanan kami lebih dari 10 tahun dalam memberikan solusi kesehatan terbaik. Kami berharap produk-produk dari PT Kutus-Kutus Herbal selalu menjadi pilihan utama untuk menjaga kesehatan Anda dan keluarga tercinta. Kami menginformasikan bahwa saat ini PT Kutus-Kutus Herbal tidak lagi memproduksi produk dengan logo lama. Kami telah bertransformasi menjadi Sanga-Sanga dan tetap diracik khusus oleh Babe Bambang Pranoto sejak 2013. Pastikan produk yang Anda beli memiliki logo Sanga-Sanga dan foto Babe Bambang Pranoto pada kemasannya.
1: Sanga-Sanga, sing ada lawan.
2: Kopi udah di tangan. Pagi Bandung siap nemenin perjalanan paginya kamu. Jadi lebih berisik. Jangan sampai ketinggalan obrolan biasa dan juga info seadanya yang bisa bikin pagi kamu lebih hidup.
3: Cuma di Fox Radio Bandung, setiap hari kerja jam 6 sampai 9 pagi.

0: Lagi liatin apa sih, Dis?
1: Ini aku lagi bingung, Om. Aku dikasih minyak sanga-sanga sama saudara. Tapi kok ukurannya beda sih? Aku takut kalau ini palsu.
0: Ini mah asli, Disa. Karena tanggal 9 September 2025, ini baru aja nge-launching sanga-sanga minyak balur edisi travel size. Ukurannya mini, cuma 30 ml. Jadi cocok buat kamu yang sering punya aktivitas di luar rumah.
1: Oh, gitu ya? By the way, Om, harga minyak balur sanga-sanga travel size ini berapaan?
0: Untuk sanga-sanga yang ultimate itu harganya Rp85.000 dan sanga-sanga yang klasik Rp65.000. Kamu bisa beli di Fox Radio Network, Sanga Sian, dan juga di marketplace-nya Sanga-sanga, Dis.
1: Oke lah kalau gitu. Aku mau langsung borong aja. Soalnya minggu depan kebetulan nih aku mau liburan. Makasih ya, Om, infonya.
0: Sanga-sanga, singa dalam.
2: Woi! Siapa sih yang nyalain AC tapi nggak ada orang?
3: Ya elah,
2: cuman bentar doang kali.
3: Nah loh, token abis kan?
4: Listrik itu bukan mantan, tapi kalau kamu sia-siain, dia bisa ninggalin. Hemat energi bukan soal pelit, tapi soal peduli. Karena semakin boros hari ini, makin mahal besok nanti.
3: Oke. Matiin dulu deh sebelum keluar ya.
4: Teman Fox, mulai dari hal kecil, matikan lampu, cabut charger, atur AC seperlunya. Hemat energi itu keren.
5: Fox Radio peduli, fully supported by Sanga-sanga, sing ada lawan.

0: Beauty.
1: Prabowo targetkan rupiah 17.500 per dolar AS, faktor penentu ada di Amerika. Selengkapnya bersama saya, Vira atau Fox Intelligence Radio Assistant.
2: Fox News.
1: Prabowo Subianto menargetkan nilai tukar rupiah berada di kisaran 17.500 per dolar Amerika Serikat dalam asumsi ekonomi RAPBN 2027. Target ini menjadi bagian dari upaya pemerintah menjaga stabilitas nilai tukar sekaligus memperkuat kondisi ekonomi nasional. Namun, untuk mencapai target tersebut, pemerintah menghadapi faktor eksternal yang cukup besar, terutama kondisi ekonomi dan kebijakan di Amerika Serikat. Pergerakan dolar, kebijakan suku bunga Bank Sentral AS, serta kondisi pasar keuangan global bisa ikut mempengaruhi kuat atau lemahnya rupiah. Sebagai gambaran,

0: stabilitas rupiah, sementara kondisi ekonomi global tetap menjadi salah satu faktor penentunya. Itu dia Fox News untuk jam ini, sampai bertemu di jam selanjutnya, dan sekarang kita dengerin Awang Irfan dan Disha Ardiwinata di Pagi Bandung bersama.
1: Dapatkan kabar terbaru lainnya cuma di Fox Radio. Dan visit www.foxradio.com.

0: PRSSNI Jabar siap digital. Click and play www.radio.prssnijabar.com.
1: Satu-satunya yang pasti adalah perubahan. Kita telah belajar, berlatih, dan mencoba. Kita telah berulang kali jatuh, mentok, marah. Kadang, kita harus berhenti sejenak. Masalah bukan penghalang, tapi membentuk kita. Agar bisa bangkit, terus berusaha, lalu terbang. Dan boom! Kita menemukan diri kita sendiri.
2: Transformasi sanga-sanga untuk memberikan yang terbaik. Terbuat dari rempah alami, diolah secara higienis dengan teknologi terkini. Minyak balur sanga-sanga membantu keselarasan raga, lembut dan aman dengan aroma rempah alami.
1: Babeh tahu aja, sanga-sanga memang inspirasiku.
2: Program reward umroh sanga-sanga. Informasi lengkap tersedia di website resmi kami.
3: www.sangasangaofficial.co.id.
4: Masih ngantuk? Gak masalah. Pagi Bandung siap bikin kamu melek dengan jokes receh, info ringan tapi ngena. Karena pagi itu gak harus serius.
5: Pagi Bandung,

0: tidurnya nyenyak banget.
1: Buya, ini ngantuk banget.
0: Bangun dong, ini udah pagi. Waktunya dengerin Pagi Bandung
2: 91,7 FM Fox Radio Bandung. Feel good radionya sanga-sanga yang bertransformasi dari kutus-kutus. Assalamualaikum. Halo Indonesia, apa kabar dunia? Asik, Bandung sehat? Pagi Bandung sampai tempatnya 9 nanti, Om Irfan, Disar Winata dan juga Johans.